Halo Inspirit, saya PKLB dan Anda masih mendengarkan Inspire You. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan enggak kuota yang enggak terlalu banyak makan kuota kalian. Terus saya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan beri motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau dengar lagu yang asik, cocok aja di Inspire Radio. Dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu mantap, lagu-lagu domestik, dan juga lagu ini mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya cocok aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Saya Robi dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah.
11: Ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun.
7: Social distancing.
5: Terus
6: physical distancing.
5: Terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut! Salah.
1: Keliru, cuy.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir. Amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
2: Inspirasi tanpa batas.
12: Hi Sobat Inspirative. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

0: Saya RJ Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andi.
4: Saya RJ ternyata yang bukan Kira.
5: Saya RJ Lian.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Sefan.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Sajam.
11: Saya RJ Cah.
12: Saya Rizky Hafidsyah.
13: Saya RJ Tata underscore underscore underscore underscore. Dengarkan kami.
8: Hanya di
7: Inspiradio.
8: Inspirasi tanpa.
14: Jadi saya dapat kata-kata dari satu TV swasta ya untuk isi lagu. Saya mau nyanyi nih. Terus sebelum nyanyi lo ngomong ini dulu gitu. Saya lihat omongannya dibikin sama kreatif. Bagus juga, bikin lagu aja. Akhirnya sampai. Yes. Ya mudah-mudahan
15: kebaikan buat kehidupan kita bareng-bareng. Alam buat keluarga, buat diri kita. Itu aja. Mungkin ada teman-teman sir, mungkin Pak Ustadz. Nah, Pak Ustadz nih. Ah, Ustadz yang Ustadz lihat nih.
16: Sebenarnya singkat saja, moga manfaat dan berkah
15: penuh kebaikan. Amin. Amin.
16: Iya, khususnya karya. Iya,
15: sama.
16: Kalau ya, amin. Sudah. Ya.

0: Gue tinggal dulu bentar ya.
1: Iya. Salah dulu.
0: Ditungguin soalnya. Sudah pada bentar aja. Yeah.

but I never let it go.

Bumba, bumba, bumba.

Ada juga kategori tidur atau REM, rapid eye movement, yaitu periode saat seseorang bermimpi. Pada tahap ini, suhu tubuh, tekanan darah, detak jantung, dan pernafasan meningkat sampai sama dengan saat terjaga. REM meningkatkan pembelajaran dan memori dan berkontribusi pada kesehatan emosional dengan cara yang kompleks. Karena memang para ilmuwan masih terus mencari tahu kaitan pasti antara tidur dan kesehatan mental. Yang sejauh ini sudah ditemukan bahwa gangguan tidur bisa mempengaruhi hormon stres dan menyebabkan kekacauan di otak, mengganggu pikiran, serta menghambat proses pengaturan emosional. Karena hal itulah yang disebut menjadi alasan gangguan tidur bisa meningkatkan efek kesehatan mental dan sebaliknya. Gitu. Jadi, sama-sama saling terhubung. Kalau kalian mempunyai gangguan tidur, kalian akan atau mempunyai kesehatan mental, ya, akan berdampak pada kesehatan mental kalian. Dan kalau kalian mempunyai gangguan kesehatan mental, akan berdampak kepada pola tidur kalian, begitu. Dan agar kesehatan mental tidak semakin parah, bisa dimulai dengan cara mengobati gangguan tidur. Mengobati gangguan tidur dapat membantu meringankan gejala masalah kesehatan mental. Dan salah satu cara yang bisa dicoba dengan mengubah pola hidup, karena pada dasarnya gaya hidup sehat bisa meningkatkan kualitas tidur seseorang sehingga mental lebih terjaga. Gitu. Jadi itu memang yang memang... Aduh, sorry. Jadi memang tidur itu bisa mempengaruhi kualitas atau kesehatan mental kalian. Gitu. Dan kalian harus bisa merubah itu, atau kalian harus bisa memperbaiki pola tidur kalian. Karena dengan pola tidur yang diperbaiki, secara tidak langsung akan memperbaiki kesehatan mental kalian, gitu. Dan kalian mungkin bisa, apa ya, bahasa Indonesia nih ya, dan kalian mungkin bisa nengeri, aduh, bahasa Indonesia apa ya? Nengeri, kalau misalkan kalian punya gangguan tidur, atau misalkan kalian mengalami gangguan tidur gitu ya, maka kesehatan mental kalian atau perilaku kalian akan berubah, begitu. Karena memang gangguan tidur ini sangat berkaitan erat dengan kesehatan mental, dan hal-hal yang seperti itu memang harus kalian ubah, karena kalian harus bisa membuat mental kalian lebih sehat lagi. Karena ketika mental kalian sehat, tubuh kalian juga sehat. Seperti itu. Mulai dari gaya hidup yang sehat, yang bisa diterapkan, kayak konsumsi makanan sehat dan bergizi seimbang, gitu ya. Sorry. Teralihkan, sorry ya. Rutin berolahraga, membatasi asupan gula dengan mengurangi konsumsi cemilan yang manis, mengelola stres, serta membuat

radio streaming paling oke. Dimana lagi kalau bukan di...

lagi sedih, oh ini anak curhat karena memang butuh dibantu begitu, dan semua orang punya kemampuan itu begitu, ada yang biasa ada yang enggak begitu. Kalau gini deh, kalau kalian punya teman yang sering dicurhati oleh teman yang lain, maka dia akan lebih pro atau lebih enak diajak curhat gitu. Nah, indigo ini juga memiliki beberapa kemampuan lain yang mungkin dimiliki. Indigo juga dapat mempengaruhi manusia atau memindahkan. Halo? Oke. Indigo juga bisa mempengaruhi manusia atau memindahkan objek dengan pikirannya. Ada namanya adalah telekinesis atau psikokinesis, yang mungkin seperti gelombang elektromagnet yang tidak disadari. Nah, kemampuan perseptual anak indigo memungkinkan mereka

lebih peka terhadap makhluk yang tidak tertangkap oleh mata. Beberapa indigo juga memiliki, sorry, beberapa indigo juga memiliki pengalaman yang berhubungan dengan kematian, seperti keluar dari tubuh. Furder. Apa ya namanya ya? Kayak keluar dari tubuh ya. Bahasa Inggrisnya apa sih? Kalau di Insidious ada ya? Namanya Furder. Pengalaman reinkarnasi dan sebagainya. Kemampuan ini yang membuat lingkungan tidak mampu memahami indigo dan membuat mereka kesulitan dalam adaptasi. Salah satu contohnya adalah kasus yang pernah ada, yaitu seorang anak TK yang dianggap memukul temannya. Anak itu bilang ia memukul karena ingin mencegah setan merah mendekati temannya. Namun orang lain akan mengatakan bahwa anak ini pembohong. Nah, biasanya untuk menangani kasus kayak begitu ya, itu yang dilihat adalah dinamika sosial. Dinamika emosi anak indigo yang naik turun. Kemudian ia akan mencoba memahamkan anak dan orang tuanya bahwa tidak semua orang bisa mengerti keadaan orang indigo. Jadi ajari teman-teman kalian atau kalian sendiri ya untuk meregulasi diri atau memfilter diri, lalu buat belajar untuk mampu mengkomunikasikan kemampuannya kepada orang lain. Begitu. Enggak apa ya, agak sulit dipahami memang karena indigo ini sesuatu yang sudah melekat di dalam masyarakat. Jadi kalau ada metode ilmiah atau pernyataan ilmiah yang mengatakan bahwa indigo ini masih pseudoscience atau masih sesuatu yang bisa belum dibuktikan secara ilmiah, itu memang sulit untuk dipercaya karena memang kita semua tahu atau kita semua pernah mengalami tentang kejadian-kejadian mistis begitu. Dan bukan berarti dengan kalian sulit percaya seperti itu, kalian membenci semua orang yang tidak pernah atau tidak memahami

Hey, welcome to Mental Mantul, sebuah program baru di inspiradio.id, di mana selama 1 jam ke depan akan membahas seputar kesehatan mental, berbagi informasi, dan kondisi yang berhubungan dengan kesehatan mental, yang mungkin dapat membuat mental para pendengar menjadi lebih mantul atau mantap betul dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Nasib adalah ketentuan dari Sang Pencipta untuk manusia. Manusia dapat memiliki nasib yang berbeda dari orang lain. Dan manusia juga dapat membandingkan nasibnya dengan orang lain. Nasib manusia mungkin dapat diubah. Nasib manusia mungkin juga dapat diterima dengan lebih buruk. Manusia memang tidak dapat menghindari nasib. Dan banyak sekali orang di luar sana yang ingin mengetahui nasibnya sendiri sebelum nasib itu menimpa dirinya. Ada banyak sekali manusia ingin mengetahui dirinya bernasib baik atau buruk. Nasib baik biasanya ditandai dengan materi, kekuasaan, dan kesehatan yang dimiliki. Berbicara tentang kesehatan, tentu hal ini menjadi concern utama dari semua orang. Dan tentu bukan hanya kesehatan fisik, namun juga kesehatan mental yang dimiliki. Ada beberapa orang yang ingin mengetahui kesehatan psikisnya dengan mendatangi peramal untuk mengetahui apakah

0: Love.
1: Hai, saya RJ Servan. Buat sobat inspiratif, tetap dengerin terus Inspiradio. Inspirasi tanpa

Jack, ini cuma imajinasi seandainya para pejabat korup udah nggak punya tempat lagi. Tempatnya cuma di sini.

tokoh kita pengen ngabur, ketemu temennya yang pengen nengokin. Dia mantan bawahan tokoh kita. Karena hidup jujur, sederhana, sekarang mental dia tetap sehat.

0: You are connected to Inspiradio. Happy listening.
1: Dua cerita sebelumnya adalah tentang gadis dari negeri Cina, lalu kemudian dari seorang pria dari kota New York. Sekarang kita pindah benua lagi ke Australia. Malam ini kita jalan-jalan ya. Jadi di Australia ini ada seorang pria yang menyelamatkan 160 nyawa yang hendak terjun dari tebing yang cukup terkenal di Australia. Namanya The Gap. The Gap ini adalah tebing yang sering dijadikan orang-orang di Australia sebagai tempat untuk mengakhiri nyawa. Selama hampir 50 tahun, pria ini yang bernama Richie berjuang untuk menyelamatkan 160 nyawa. Dia berhasil menghentikan orang-orang yang ingin terjun dari tebing itu, dari tebing The Gap, sampai ia terkenal dengan sebutan The Angel of The Gap atau Malaikat The Gap. Bukan malaikat pencabut nyawa ya. Justru dia menyelamatkan orang-orang ini. Saking dia sangat ingin membantu orang-orang yang merasa putus asa dan ingin mengakhiri hidupnya, Richie sampai memutuskan untuk tinggal di seberang jalan dari tebing The Gap. Yang dia lakukan setiap hari adalah bangun, kemudian melihat keluar jendela untuk memastikan apakah ada orang yang berdiri di dekat tebing itu. Jika dia lihat ada orang, ia akan melompat. Dia akan berjalan mendekati orang itu dengan tersenyum, dengan wajahnya yang ramah bagai malaikat. Dia akan berkata, "Apakah ada sesuatu yang bisa aku lakukan untuk membantu Anda?" Terdengar sederhana memang, tapi cara ini berhasil membuat 160 orang beranjak pergi dari tebing itu untuk berbincang dengan Richie di rumahnya sambil minum teh atau sarapan. Hanya dengan menawarkan bantuan dengan berkata, "Apakah ada yang bisa saya lakukan untuk Anda?" Harapan, perhatian, merasa memiliki seseorang, terkadang itu yang sangat dibutuhkan oleh orang yang sudah putus asa. Mereka yang merasa sendiri, hidup tanpa teman, hidup tanpa harapan. Lalu bertemu orang yang ingin membantu mereka dan menemani mereka minum teh. Mungkin rasanya seperti mendapatkan hidup kembali. Richie sendiri pernah bertugas di Angkatan Laut Australia selama Perang Dunia Kedua dan menghabiskan waktunya untuk bekerja sebagai salesman asuransi jiwa setelah selesai bertugas di Angkatan Laut. Dia pindah ke seberang jalan dari tebing The Gap tersebut sekitar di tahun 1964. Menurut Richie, butuh waktu singkat untuk membuat saya menyadari bahwa banyak orang yang datang ke sini dan melihat pemandangan. Kemudian mereka menghilang. Begitu yang dia katakan dalam sebuah wawancara kepada The Sydney Morning Herald.

Pada tahun 2006, Richie dianugerahi Medal of the Order of Australia untuk usaha penyelamatan yang dilakukannya. Di tahun 2010, dia juga mendapat Local Hero Award for Australia dari National Australia Day Council untuk usaha penyelamatan nyawa yang dilakukan. Namun di usianya yang ke-85 tahun, tepatnya pada Mei 2012, Richie berpulang setelah berjuang, menghabiskan hari-hari terakhirnya dengan berjuang melawan kanker. Richie pulang dengan tenang, dikelilingi oleh istrinya, putrinya, serta 4 cucunya. Seorang pria yang telah lanjut usia, kali ini keramahannya, kelembutannya, itulah harta paling berharga yang dia punya untuk menolong 160 nyawa.

di masa-masa sulit seperti sekarang ini, banyak orang yang merasa kehilangan harapan mereka. Banyak orang yang merasa bahwa rasanya hidup ini sudah tidak ada lagi yang perlu diperjuangkan, atau merasa bahwa tak ada lagi yang peduli pada mereka. Berbagi kasih sayang, berbagi perhatian. Berbagi nafas, berbagi cahaya, berbagi malam. Kita butuh tolong mereka, karena sebenarnya kita butuh mereka. Kita tidak mungkin hidup di dunia ini sendirian. Kita tidak akan pernah bisa bahagia sendiri.

0: bila bernafas adalah hal yang bisa kita lakukan satu-satunya, lalu mengapa tidak kita berbagi nafas? Berbagi oksigen. Gratis, bukan?
1: Jangan kemana-mana, dengerin terus Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.
2: About inspirative. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradioit. Like our fan page, Inspiradioit. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspired.

0: Hai, saya RJ Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andir.
4: Saya RJ ternyata yang bukan Tira.
5: Saya RJ Lia.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Sefa.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Sajan.
11: Saya RJ Cah.
12: Saya Rizky Hafidzah.
13: Saya RJ Tata underscore underscore underscore underscore. Dengarkan kami
8: hanya di
7: Inspiradio.
8: Inspirasi tanpa

0: I'm gonna feel my vibe right now, feel myself.
1: Panda.

William Lancaster, next one.

Halo Sobat Inspirate, saya Inspi Radio RG. Dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
10: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
11: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
12: ibadah di rumah, jangan lupa jangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
11: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
12: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
11: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
11: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
11: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
11: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
12: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
6: Inspiradio.
3: Well,
5: Inspiradio.
3: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
11: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
11: batas.
13: Hi sobat Inspirado. Don't forget to follow our Twitter at Inspirado8. Like our fan page Inspirado8. Follow our Instagram Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

0: Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, inspirasi tanpa batas.
1: Hehehe

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.

0: gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
1: Penting itu, penting.
2: Dan yang terpenting,
3: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
4: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
5: Jaga kesehatan ya.
6: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
7: Punya motivasi hidup yang tinggi.
8: Always berpikir positif.
0: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
3: pada tim kesehatan
9: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dari dan menyelamatkan. Ih, susah banget sih.
6: Cut. Salah.
3: Keliru, Cuk.
6: Pandemi ini bakalan berakhir.
10: Pandemi ini berakhir. Amin.
8: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
10: Dan kami juga siaran di rumah aja.
5: Inspiradio.
6: Radio.
0: Inspiradio.
9: Well, Inspiradio.
10: Inspiradio.
3: Inspiradio.
2: Inspiradio.
8: Inspiradio.
6: Inspiradio.
11: Inspiradio.
12: Inspirasi tanpa batas.
13: Hi Sobat Inspirado, don't forget to follow our Twitter, at Inspirado8. Like our fan page, Inspirado8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website, at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

cacing gitu ya, karena hewan-hewan tersebut di dalam masyarakat kita itu termasuk hewan yang menjijikkan.

Halo Inspirit, saya PKB dan Anda mesti mendengarkan Inspire You. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan enggak kuota yang enggak tahu banyak makan kuota kalian. Terus saya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau dengar lagu yang asik, cecun aja di Inspire Radio. Dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu manca, lagu-lagu domestik, dan juga lagu ini mungkin yang kalian suka, yang pengen denger, lagu-lagu lama. Pokoknya, cecun aja di inspireradio.id. Dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Saya Tekobi dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

0: yang sabar-sabar ngadepin aku. Kamu menyebalkan.
1: Untuk penawar letihku yang ada di foto ini, walaupun kamu lagi berlayar jauh di sana, aku akan tetap nungguin kamu. Thank you.
2: Buat istriku, aku bangga sama kamu karena kamu adalah penawar letihku. Tapi kamu juga pasti bangga sama aku karena aku adalah penawar letihku.

0: Takikun.
1: Iya. Yeah.
0: Dan
1: Mitsuha.
0: Mitsuha itu sebenarnya enggak ketemu. Tapi di ending dipingin ketemu.
1: Karena akhirnya Mitsuha sama Udin.
0: Kayaknya itu opini sih. Udin.
1: Ya. Mitsuha sama Udin ketemu ntar.
0: Udin siapa? Udin. Oh ya. Ya. Yeah, <Mancang. bener. laughs>
2: Link start.
1: Kembali lagi.
0: Episode kemarin tuh buang loh enggak. Karena suaraku normal, suaramu enggak ada. Itu buang, episode kemarin dibuang
1: mic-nya mungkin.
0: Tuker gimana? Nah, coba.
1: Kembali lagi bersama kami di Link Start.
0: Subete no Hito Podcast. Kita berdua lagi ya. Ada RG Chef di sini dan ada
1: RG Angga. Iya kan? RG Angga. Enggak kata RG.
0: Iya, iya, betul, betul. Iya kan?
1: Kita hari ini udah lama ya enggak apa? Enggak podcast kayak gini.
0: Lebih keras enggak?
1: Ya, ya kita kan udah lama enggak podcast kayak gini lagi.
0: Masih tetap itu, enggak berubah di sini.
1: Kita kan
0: lebih keras enggak apa-apa loh, enggak. Kalau lu pelan. Di sini ada orang pilot-pilot nih, kedengeran enggak? Terbangan nih.
1: Pilot-pilot.
0: Terbangan. Itu masuk enggak kalau suaramu enggak yeah, keras?
1: Yeah. Orang dekat mungkin.
0: Enggak. Enggak, jangan alasan. Yeah, yeah. Emang enggak keras suaramu.
1: Mikawe. Ya. Ya, kita akan membahas tentang movie anime ya. Movie anime yang paling sedih. Kita membahasnya 4 saja ya. 4 gak, apa
0: kalau,
1: 5 ini?
0: Kalau 4, kalau ditulis, tulisannya apa?
1: Hah?
0: Temanya tuh.
1: Movie anime tersedih.
0: Oh,
1: sepanjang
0: yang kita
1: jalan
0: tonton.
1: Jalan kenangan ku bersamamu. Panjang jalan kenangan. Ya, kan udah lama.
0: Enggak sepanjang yang kita tonton doang sih kayaknya. Itu.
1: Iya. Hmm. Kita kan nontonnya kan cuma dikit. Hmm. Apalagi movie kan juga dikit. Tapi aku kebanyakan movie itu nontonnya yang Studio Ghibli sih. Anime-anime lawas.
0: Hmm. Emang Ghibli enggak ngeluarin baru?
1: Ghibli bentar lagi ngeluarin baru apa sih? Oh iya, bentar lagi ngeluarin baru, tapi masih dalam proses pembuatan. Hmm. Dan ada artis Indonesia kalau nggak salah. Besok aja itu. Itu kita buat teasernya ada. Kita buat teasernya aja dulu.
0: Minggu lalu kita bahas apa sih yang dibuang tuh? Itu kayaknya obrolan seru. Aku seneng banget sebenarnya. Tapi kebanyakan isinya aku marah-marah karena volumemu itu apa ya nggak ya? Bukan pelan. Kayak ada orang udah malas podcast aja volumenya tuh.
1: Enggak. Kemarin bahas antek globalis.
0: Duh berat. Enggak sih, enggak sampai ke situ.
1: Itu Pak, bahas saham BCA yang lagi turun.
0: Emang iya?
1: Enggak sih.
0: Duh,
1: ngarang aja.
0: Kemarin tuh seru banget kita ngebahas movie dan anime. Itu keren.
1: Perbandingan loh. Movie anime dan film laga kayak live action gitu yang kemarin itu. Ya gagal karena takdir.
0: Itu dibuang. Aku tuh enggak, aku mau, oh ya udah deh, aku edit pelan-pelan. Enggak bisa, enggak, udah enggak bisa itu, udah memang harus dibuang. Ya. Jadi dua minggu Link Start ini enggak tayang.
1: Ya.
0: Sebenarnya aku tuh pengen bikin 2 episode langsung biar ada stok gitu loh. Kita Link Start gak punya stok sama sekali loh. Ini kita bikin untuk minggu depan.
1: Iya sih.
0: Ini aku on airin, tapi nggak bikin iklan, nggak bikin promo. Jadi bodoh amat dengerin atau enggak. Tapi ini hari Minggu bakal tayang rekamannya.
1: Produsernya pilih-pilih Pak.
0: Pilih-pilih apa?
1: Tema.
0: Ya memang dong.
1: Iya.
0: Kalau tema nggak dipilih gimana?
1: Ya kalau nggak ada sih itu aja dulu. Ntar. Ntar dipikirin lagi kayak gitu loh. Buat stok gitu loh.
0: Lah kalau stok tema banyak, stok rekaman kan yang enggak ada.
1: Iya sih, iya.
0: Terus apa lagi? Oh, kan lo juga ikut sebenarnya ikut, lo kan sebenarnya juga juga ikut di Potensi kan?
1: Bintang tamu, Pak. Bintang tamu, Pak.
0: Gak ada bintang kurang... bintang tamu terus menerus itu nggak ada nggak? Bintang tamu tuh sekali sekali.
1: Pemain cadangan. Pelatih nggak ikut main.
0: Popok bawang.
1: Pelatih nggak ikut main. Ya kita mulai nih. Mulai nggak?
0: Boleh boleh.
1: Ya, oke, yang pertama apa dulu nih? Kan tergantung produser yang udah ngurutin temanya.
0: Ini bahas kita movie.
1: Ya movie.
0: Kita bahas movie
1: itu
0: movie anime ya.
1: Movie anime yang langsung 1 jam setengah atau 2 jam. Kalau teman-teman nggak tahu movie itu apa. Bukan yang series ya, series kayak 12 episode atau 24
0: episode. Lah,
1: ya,
0: tamat. Satu arc tamat lah minimal.
1: Satu arc tamat.
0: Satu arc tamat. Karena movie biasanya enggak cuma satu.
1: Iya.
0: Dan dan kita bahas yang sedih. Ini tema langsung dari Angga ya. Kalau kalau tema memang tema selalu dari Angga. Kerjaan saya adalah memilah-milah mana yang terdengar sampah dan mana yang layak tayang. Iya kan?
1: Iya. Iya, enggak apa-apa sih. Namanya juga
0: ya enggak apa-apa
1: buat, buat ditayangin.
0: Iya, kan? Iya.
1: Bukan bukan obrolan
0: tongkrongan.
1: Iya, bukan obrolan tongkrongan.
0: Memang bukan.
1: Jadi yang pertama apa, Pak?
0: Bentar dulu. Kenapa buru-buru? Kita nih sejam terus yang mau kita bawain tuh cuma 4. Emang bisa sejam?
1: Ya, ntar sama tambahin 19 detik bisa itu, Pak.
0: Yang kita yang akan kita bahas adalah movie sedih. Sedih. Kalau seri ada enggak?
1: Seri banyak.
0: Sedih ini bukan berarti set ending ya.
1: Tapi bisa set ending?
0: Bukan bukan selalu set ending.
1: Iya, enggak selalu.
0: Bisa jadi memang bikin sedih di tengahnya.
1: Iya.
0: Kalau series banyak.
1: Kalau series banyak sih.
0: Contohnya deh.
1: Yang paling the best series tersedih itu Klanat.
0: Klanat aku punya, punya. Klanat terus. Wah.
1: Tonton aja karyanya Jun Maeda itu.
0: Jun Maeda.
1: Iya.
0: Series.
1: Iya, okay. Series. Sedih semua tuh.
0: Yang lain yang judul-judul siapa? Kalau
1: Angel Beat
0: itu kebanyakan romance ya.
1: Iya, romance sedih.
0: Jadi anime sedih, anime yang memang didesain untuk bikin nangis tuh kebanyakan sedih. Tapi kalau aku nangis gara-gara nonton anime, ini enggak selalu anime sedih sebenarnya. Ya kita tahulah masterpiece di dunia anime itu Gintama.
1: Oh, tak kira One Piece. Oh.
0: Bukan. Gintama.
1: One Piece juga ada kan?
0: One Piece ada.
1: Iya, Gintama yang kayak out of the box aja.
0: Satu episode tuh 23 menit loh. Gintama bisa bikin kita serius ketawa dan nangis dalam 23 menit.
1: Ya, ya, ya. Apalagi yang episode terbarunya yang baru muncul 2021 ini.
0: Kita bisa dibikin kagum dengan hanya satu kata.
1: Yeah.
0: Ngebuild-nya tuh keren banget Gintama tuh menurutku. Itu bukan anime sedih.
1: Yeah.
0: Itu Gintama akan terkenal sebagai anime komedi. Tapi kita bisa dibikin mood kita bisa swing hanya dalam satu episode. Itu gila sih. Siapa namanya?
1: Si Gorilla.
0: Iya. Mangakanya sebetulnya Gorilla, punya nama tapi dia
1: Gorilla enggak ada fotonya tuh dan juga enggak ada fotonya.
0: Nama enggak ada.
1: Nama lupa sih.
0: Ada. Ya ada lah pokoknya.
1: Iya. Sebetulnya Gorilla.
0: Tapi itu bukan anime sedih dong.
1: Anime parodi.
0: Anime komedi lah.
1: Komedi.
0: Nah, kalau anime sedih apa?
1: Kalau anime sedih
0: yang series ya, series.
1: Yang series ya.
0: Klanat tadi lah.
1: Klanat. Terus Angel Beats.
0: Angel Beats.
1: Terus tapi itu NTR sih. School Days.
0: So, enggak tahu.
1: Ntar ending kayak romance gitu. Si cowok main-main cewek.
0: Kebanyakan romance ya memang. Yang sedih itu romance.
1: Tokoh utamanya cowok. Si cowok ini pengen dapetin cewek populer, terus nembak, jadian sama cewek populer, dihalang-halangi sama teman masa kecil si cewek, akhirnya si cowok tokoh utama ini jadi kayak playboy, endingnya cowoknya dipenggal.
0: Sad ending.
1: Sad ending banget.
0: Ini literally dipenggal.
1: Dipenggal. Jadi dia itu bawa bawa tas.
0: Anime gore kali.
1: Endingnya doang. Beneran endingnya doang.
0: Serem banget anjing.
1: Dipenggal kepalanya, diajak jalan-jalan ke laut pakai kapal pesiar. Kita bisa menikmati honeymoon kita bersama, honey. Aduh. Tapi yang dibawa itu cuma kepalanya doang, Pak.
0: Kayak ini berarti Little Piece of Heaven.
1: Ya ya ya. Ya yang apa?
0: Mayatnya dibawa.
1: Iya.
0: Mayatnya yeah, yeah, diewek.
1: Hah? Ya ya.
0: Ya kan?
1: Ya enggak sampai diewek.
0: Oh, enggak sampai kayak gitu. Jujur kalau ini kan berarti kebanyakan yang sedih tuh romance. Jujur kalau udah romance sebenarnya aku enggak begitu srek, meskipun beberapa anime romance aku tonton ya.
1: Iya. Yeah.
0: Tapi enggak begitu srek. Contohnya kemarin nonton romance NTR sih.
1: Apa? Kusunon kai.
0: Betul. Bukan. Kanojo.
1: Domestic no Kanojo.
0: Domestic no Kanojo. Terus apa lagi aku nonton romance ya? Menurutku SAO itu aku suka karena dia isekai. Karena yeah, dia ada game-nya. Tapi enggak suka ketika dia udah memasuki romance, aku sebenarnya enggak suka. Ketika dia udah di pondok berdua sama Asuna. Ini ngapain sih?
1: Iya, dan punya anak.
0: Dan awewu kan ya?
1: Hampir.
0: Oh, pasti awewu enggak dilihatin sih tapi. Awewu dalam game bangun-bangun bahasa kan?
1: Hampir. Mungkin cuma bikin bahasa celana. Bangun-bangun.
0: Ya itu sih. One Piece gak bisa dibikin anime sedih, tapi aku pernah nangis nonton One Piece.
1: Yang Going Merry itu.
0: Going Merry aja sih, gak pernah sampai ke yang lain. Banyak orang yang sedih waktu lihat Ace mati, cuman aku gak sampai nangis.
1: Itu pak, siapa? Brook itu juga sedih pak.
0: Kisah Brook.
1: Iya,
0: kisah ya, tapi Brook. Aku gak sampai nangis.
1: Sampai dia nyanyi Bing no Sake itu aku lumayan sedih juga pak.
0: Itu ya. Naruto bukan anime sedih, tapi aku pernah nangis nonton Naruto waktu Jiraiya meninggal.
1: Oh iya, aku waktu Hinata diewek sama Raikage.
0: Enggak ada scene itu, enggak ada. Tidak ada scene itu. Waktu Jiraiya meninggal tuh itu sedih banget sih. Apalagi pas Naruto sedih di malam-malam di bawah lampu sambil pegang es krim ganda.
1: Iya.
0: Terus flashback itu sedih banget sih.
1: Itu belum Shippuden, Pak ya? Apa udah
0: Shippuden?
1: Masuk? Udah masuk Shippuden ya.
0: Terus kata-kata Naruto yang bikin sedih tuh di waktu Naruto kan di ruang Hokage tuh.
1: Iya. Yeah.
0: Terus dibilang sama Kakashi kalau enggak salah bahwa Jiraiya Senshi sudah enggak ada. Naruto marahnya ke Tsunade. Naruto intinya bilang gini, kalau aku yang jadi Hokage, aku enggak akan ngizinin Jiraiya untuk berangkat.
1: Oh iya.
0: Itu dia bukti kan, itu bukti ketidakmampuanmu menjadi Hokage. Tsunade dimarahin kayak gitu diem doang loh, itu keren sih.
1: Iya, mau gimana dan lagi,
0: sedih,
1: Pak.
0: Dan sedih.
1: Dan satu lagi, Pak, yang di Naruto itu pas Itachi mati, Pak. Dan si
0: Itachi mati dibunuh Sasuke.
1: Iya.
0: Sedih.
1: Enggak sih, dia ngetro doang. Itachi itu cuma ngetro, Pak. Apa ngalah gitu.
0: Tapi enggak sedih dong.
1: Lumayan sedih sih aku.
0: Enggak, aku enggak sedih.
1: Pas
0: orang itu matinya udah dirancang sama Itachi.
1: Iya, dan pas Itachi mati kedua kalinya yang di Edo Tensei itu kan lumayan sedih juga, Pak.
0: Enggak merasa sedih di situ. Aku merasa kagum dengan rencana Itachi. Itachi itu merencanakan sesuatu sampai dia mati dan sampai hidup lagi. Itu masih dalam rencana Itachi. Kayak iya. Madara, goblok emang.
1: Madara, terus Orochimaru. Waduh.
0: Iya.
1: Itu perancang.
0: Pokoknya kalau
1: strategi
0: klan Uchiha kebanyakan gitulah.
1: Iya.
0: Shikamaru enggak sepanjang itu. Dia tuh merancang sesuatu sebelum sampai selesai pertarungan.
1: Iya.
0: Itu gila.
1: Dan Itachi kan juga nanemin apa? Cakranya ke siapa? Naruto kan.
0: Mata dong.
1: Nah, enggak yang kakak dimasukin
0: mata.
1: Pas.
0: Mata
1: ya,
0: itu.
1: Mata. Buat ntar
0: nanti terpicu kalau melihat genjutsunya Itachi. Iya.
1: Ya.
0: Kenapa cerita Naruto? Anime sedih, anime sedih.
1: Anime sedih.
0: Yang bikin nangis lah.
1: Yang bikin nangis.
0: Gintama, One Piece, Naruto. Yang bikin nangis.
1: Apa ya?
0: Gak ada.
1: Bentar, ada lagi pak.
0: Banyak lah banyak.
1: Banyak.
0: Sekarang kita bahas movie-nya aja.
1: Kita bahas.
0: Kimi no Na wa itu sedih.
1: Ngotot rek.
0: Kimi no Na wa sama Tenki no Ko sedih mana?
1: Kimi no Na wa.
0: Menurut sedih Kimi. Lo tadi bilang Tenki no Ko bang.
1: Enggak. Tenki no Ko sama Kimi no Na wa sedih Kimi no Na wa. Tapi kalau Kimi no Na wa sama I want to eat your pancreas.
0: Enggak. Tadi tuh gue nanya Kimi no Na wa sebelum on air nih sama Tenki no Ko sedih mana? Lo bilang sedih Tenki no Ko bangsat.
1: Enggak.
0: Wah saya gak gue rekam lo gak. Lo itu tadi bilang fix ya. Lo tadi bilang sedih Tenki no Ko gak?
1: Iya aku bilangnya gini. Kalau Kimi no Na wa sama Tenki no Ko sedih Kimi no Na wa. Tapi kalau Kimi no Na wa sama
0: Enggak. Tadi tuh Kimi no Na wa sama Tenki no Ko sedih mana? Lo bilang sedih Tenki no Ko loh.
1: Maksudnya?
0: Iya. Saya gak direkam.
1: Enggak, aku setujunya lebih sedih Kimi no Na wa.
0: Aku setujunya gitu. Lu setujunya Tenki no Ko tadi tuh.
1: Masa sih? Enggak deh.
0: Yaudah deh. Anggap saja sudah berubah. Sedih Kimi no Na wa ya?
1: Sedih Kimi no Na wa. Iya.
0: Iya, memang. Memang menurutku juga sedih Kimi no Na wa. Dan aku pernah nonton Tenki no Ko. Sebelahku ada cowok. Misek-misek. Tahu misek-misek gak?
1: Mewek.
0: Orgasmo.
1: Nonton anime sedih ejakulasi dini.
0: Apa? Masih.
1: Mewek. Ya, pasien misalnya mewek. Keplan mah.
0: Aku sedih, tapi gak sampai nangis. Ya. Karena menurutku masih lebih sedih Kimi no Na wa. Menurutku masih lebih sedih Kimi no Na wa daripada Tenki no Ko.
1: Ya aku setuju Kimi no Na wa sih. Kalau di antara dua itu.
0: Iya. Kimi no Na wa tuh apa ya? Yang bikin sedih dua-duanya mirip sih. Yang bikin sedih waktu berjuang.
1: Berjuang dan musiknya juga mendukung banget itu.
0: Banget.
1: Pas meteornya jatuh.
0: Itu kan lari-lari kan ya? Yes. Sampai jatuh.
1: Si Mitsuha sampai jatuh. Terus tangannya apa? Dibuka. Tulisannya
0: hilang.
1: Ya. Enggak tulisannya hilang. Tulisannya itu I love you.
0: Suki.
1: Ya, Suki kayak gitu. Waduh, itu.
0: Itu sedih.
1: Musiknya juga gila.
0: Dialognya dia bilang, "Kalau kau nulis ini aku mana bisa aku mengingat namamu," kan gitu kan.
1: Iya.
0: Itu keren banget. Tenki no Ko sedihnya waktu lari-larian juga. Waktu dia berjuang melawan banjir.
1: Ya,
0: terus mau ke atas gedung tuh.
1: Iya.
0: Sampai ditembak kan ya.
1: Ya sama polisi.
0: Itu juga sedih. Cuman lebih sedih si Kimi no Na wa.
1: Kimi no Na wa paling sedih di antara dua.
0: Iya. Itu enggak masuk pembahasan kita ya?
1: Enggak kita masuk udah, karena kita udah, romance.
0: Kita udah nyiapin beberapa. Dimulai dari Angga dulu mau enggak?
1: Ya apa?
0: Terserah. Grave Bo, I wanna enggak apa-apa. Isap dulu rokoknya. Mati perlahan secara klasik.
1: Grief of Fireflies.
0: Of the Fireflies.
1: Aku lupa judul bahasa Jepangnya sih. Ini buatan studio Ghibli. Ntar kalau ada waktu kita nonton bareng aja pak ya. Ini anime buatan.
0: Nonton. Ya nonton bareng. Tapi yang benar ya. Ini benar kan filmnya?
1: Aku ceritain dulu kalau tertarik ntar nonton.
0: Bagus.
1: Yeah.
0: Sekarang kemarin lu bawa film bagus banget gak?
1: Yang apa?
0: Time Leap tuh bagus banget.
1: Kokoro no Kakeru no Soju itu. Gadis yang melompat waktu.
0: Iya. Itu bagus. Yuk.
1: Ini anime buatan tahun 1988. Lama ya pak. Bercerita tentang dua orang kakak beradik yang kira-kira umurnya 15 sama 8 atau 7 tahun.
0: Yang kakak cewek?
1: Enggak, cowok.
0: Adiknya cewek.
1: Bernama Saita dan Setsuko. Setsuko cewek. Yang kehilangan ibunya karena terbunuh pada Perang Dunia Kedua. Jadi ini kisah tentang kakak beradik yang kehilangan ibunya setelah Perang Dunia Kedua berakhir.
0: Berarti ini settingnya sekitar 1950-an.
1: Iya, sekitar
0: 1960-an.
1: Ya, karena kan dulu Jepang kan disuruh apa namanya? Disuruh menyerah oleh Sekutu, enggak mau kan. Ya, dibom. Kok dibom dua kali lagi?
0: Itu cukup lucu enggak sebenarnya? Enggak sih. Itu tragedi besar, kita enggak boleh melucu, lanjut.
1: Mereka menjajah kita, Pak.
0: Nah, itu sebenarnya cukup lucu enggak? Jadi yang dibom enggak tahu, yang ngebom enggak tahu sebenarnya. Itu lucu banget sih. Jadi yang di sini ya.
1: Iya. Yeah.
0: Dibom enggak tahu yang Jepang di sini. Kalau negara yang dibom enggak tahu, enggak bisa mendapatkan informasi secara cepat kan?
1: Ya, belum ada Twitter dulu.
0: Iya. Yang ngebom enggak tahu yang dibom itu daerah mana.
1: Masa aja.
0: Karena itu bukan tujuan untuk kebom. Ngebomnya sebenarnya enggak di situ.
1: Di mana?
0: Pokoknya ada lah targetnya. Cuman karena suatu hal jatuhin aja lah gitu loh.
1: Oh.
0: Jadi dia oke. Dijatuhin gitu doang. Yang kebetulan ada di Hiroshima dan Nagasaki.
1: Aku baca-baca sih kota-kota besar itu enggak boleh dibom, Pak, kalau perang. Jadi kayak Tokyo kan kayak ibu kota. Enggak boleh. Terus kayak Kyoto itu kan kota apa namanya? Kayak kota budaya kayak Jogjanya.
0: Iya, iya.
1: Jogjanya Jepang gitu loh, Pak. Jadi enggak boleh. Jadi ngebomnya itu yang kayak Malang, Banyuwangi.
0: Iya, iya, iya, iya.
1: Paham maksudnya kan?
0: Pokoknya kota industri atau kota pemerintahan enggak boleh lah.
1: Iya,
0: enggak boleh. Kota
1: karena besar. Kalau dibom bakalan apa ya namanya? Semerawut negaranya ntar.
0: Tapi menurutku itu juga aneh enggak? Peraturan dalam berperang tuh menurutku aneh.
1: Kode etik lah.
0: Iya, itu tetap aneh. Kode etik dalam berperang tuh ya, enggak boleh membunuh orang tua dan anak-anak. Nah, iya. Itu masuk akal. Kalau enggak boleh ngebom daerah ini itu menurutku aneh.
1: Enggak
0: boleh menghancurkan rumah ibadah juga termasuk masuk akal.
1: Gini, mungkin aja, Pak ya. Kalau ngebom kota besar yang bisa merusak perekonomian, Jepang enggak bakalan bangkit. Jadi kita bom aja yang kota yang enggak begitu berpengaruh untuk Jepang. Kayak gitu. Kan melemahkan bukan menghancurkan kan. Jadi si kita kembali lagi, Pak, ke Grave of the Fireflies ini. Si Keita dan Setsuko ini setelah perang
0: lanjut.
1: Kehilangan ibunya karena terbunuh pada Perang Dunia Kedua. Karena tidak mereka ikut bibinya kayak.
0: Adik ibunya.
1: Ya, adik bule. Ibunya, bule.
0: Oh,
1: bude,
0: tahu.
1: Bibi.
0: Biasanya bule itu tidak menyenangkan ya?
1: Karena tidak betah dengan bibinya yang galak.
0: Aku punya relate lah dengan cerita seperti itu. Temanku ada yang bibinya lumayan tidak menyenangkan.
1: Ya, wajar aja sih.
0: Itu ada di potensi sih.
1: Bajak.
0: Untuk cerita-cerita itu ada di potensi untuk temanku yang bulenya tidak menyenangkan dan udah tayang.
1: Karena mereka berdua tidak betah dengan bibinya yang galak, mereka melarikan diri, Pak. Hidup mandiri di bunker bekas perang. Jadi mereka itu bertahan hidup. Jadi dua anak kecil yang,
0: bagi yang belum tahu, bunker ini semacam tempat penyimpanan yang sangat besar dan kebanyakan ada di bawah tanah.
1: Iya, ya. Dan mereka kan bertahan hidup. Film ini menyampaikan pesan bahwa kehidupan pasca peperangan itu sungguh mengerikan dan memberikan dampak buruk untuk banyak orang yang tidak terlibat di dalamnya. Jadi mereka itu bertahan hidup kayak entah nyari daun-daunan yang bisa dimakan, jamur-jamur, sampai akhirnya adiknya yang cewek umur 7 atau 8 tahun ini terkena penyakit dan meninggal, Pak. Jadi dia si kakak ini hidup sendiri. Jadi mengisahkan tentang kakak adik yang bertahan hidup
0: kalau sampai
1: setelah perang.
0: Kalau sampai mematikan sebuah karakter yang dekat dengan karakter utama sih, itu memang sedih ya.
1: Sedih, Pak.
0: Ya kayak yang kita bilang tadi, Jiraya, Ace, itu kan karakter yang dekat dengan karakter utama. Karakter utama sang kakak kan?
1: Iya. Yeah.
0: Dan dimatikan itu pasti sangat sedih. Aku bisa paham letak kesedihannya di mana, udah ditinggal maknya, bulenya galak, adiknya mati. It's sad ending bukan?
1: Sad ending banget, Pak. Ditinggal
0: mati. Itu kalau ceritanya berlanjut dan dia masih hidup, harusnya happy ending tuh.
1: Ini diambil dari kisah nyata, Pak. Ada ada fotonya kok.
0: Orangnya mati tahun berapa?
1: Enggak tahu. Enggak tahu.
0: Enggak bisa dilanjut, itu happy ending tuh orangnya. Ya kan? Ya Jepang kan sekarang bagus, ya kan? Bisa menikmati Jav, hentai, teknologi, sex doll, sex toy.
1: Enggak.
0: Ya kan? Bahagia gak, pasti hidupnya. Dia gak, pasti lupa bahagia dengan bulenya yang galak, ibunya dan adiknya yang mati.
1: Ya, dia mungkin jadi otaku
0: sekarang. Ya, dia mungkin sekarang jadi otaku, kita enggak tahu ya.
1: Need jadi pengangguran yang.
0: Nah, karena ceritanya dipotong ketika tahun berapa itu, ya jadinya sedih sih. Ya enggak?
1: Ngawur. Nama-nama cerita.
0: Boleh langsung kedua aja enggak nih?
1: Oh, boleh.
0: Yang sebelumnya aku bisa paham
1: bentar.
0: Kejadiannya di mana?
1: Gimana? Menurut Anda tentang anime?
0: Kurang tertarik aku untuk yang Jepang zaman segitu ya. Itu zaman segitu tuh enggak suka. Kalau Jepang di zaman lama tuh sekalian samurai kalau aku.
1: Ah, samurai.
0: Sekalian zaman samurai. Oh. Daripada zaman itu ya.
1: Karena kan
0: after
1: ini kan
0: genrenya
1: kan kayak drama. Drama survival gitu.
0: Enggak tahu, mungkin aja. Coba kita langsung yang kedua ya. Di sini ada bahasa Jepangnya sih Byosoku 5. 5 aja udah bukan bahasa Jepang. Byosoku go centimeter. 5 cm per second. Ini bukan naik Mameru ya?
1: Iya, bukan. Naik promo
0: ini. Ini bukan sebuah film yang mengakibatkan semua para orang mager tiba-tiba naik gunung dan menyusahkan teman-temannya. Ya kan?
1: Enggak mager
0: dia. Ini bukan sebuah film yang menjadikan pemalas menjadi pencinta alam dan menyusahkan teman-temannya. Ini judulnya mirip, tapi ini 5 cm per second. Ini tuh apa ya, film animasi Jepang tentu saja karena ini anime. Rilis tahun 2007. Film ini ditayangkan pada tanggal 22 Januari 2007 awalnya. Bagian pertama film ini di Jepang ya, awalnya sebagai streaming video khusus pengguna Yahoo. Nggak tahu kan lo?
1: Ya, ntar googling di Yahoo.
0: Kita buka google.com, terus buka yahoo.com biar nyarinya lebih cepat. Langsung aja ke inti ceritanya ya. Inti ceritanya, bentar dulu, hilang dong ini.
1: Ya, aku pandu, Pak. Jadi 5 cm per second ini, di movie ini ada 3.
0: Nah, ini ada dua orang saling mencintai.
1: Bentar.
0: Tetapi tidak dimaksudkan untuk bersama nih ya. Ini aku kutip dari kitabnya langsung ya. Kitab para wibu.
1: Iya.
0: Yaitu adalah
1: My Animalist.
0: Benar enggak ada karakter bernama Takaki Tono?
1: Yang penjual mie.
0: Itu Pak Tono. Itu teman bapakmu, goblok. Ini bacanya apa sih? Takaki
1: Tono.
0: Tapi ada ya karakter itu ya?
1: Makanya ada grip dulu.
0: Ya kan. Jadi, ini giliranku bangsat.
1: Enggak, aku apa namanya?
0: Enggak, aku nanya. Aku dulu, karakternya bernama apa? Bernama siapa?
1: Ada 3 kisah di movie ini. Jadi beda-beda.
0: Ntar dulu, aku mau klarifikasi namanya nih dulu loh. Takaki ini.
1: Ya, salah satunya ada
0: siapa
1: itu.
0: Siapa namanya?
1: Takaki Tono.
0: Tono kan?
1: Iya.
0: Ini bener kan?
1: Iya.
0: Terus ada Akari Shinohara.
1: Cewek itu.
0: aku nggak tanya cewek cowok ada ya.
1: Da.
0: Dua orang ini adalah teman masa kecil.
1: Iya. Yeah.
0: Tetapi keadaan di luar kendali mereka memisahkan mereka. Mereka berjanji untuk tetap berhubungan intim.
1: Enggak dong. Berhubungan lewat surat, komunikasi.
0: Oh, oh tetap berkomunikasi.
1: Bukan komunikasi kelamin, Pak.
0: Meskipun perkembangan waktu memperlebar jarak di antara mereka, rantai ingatan akan tetap ada. 5 cm per second adalah drama romantis yang berfokus pada kenyataan duniawi dan pahit dari hubungan jarak jauh. Oh, terjebak di masa lalu dan tidak dapat membuat kenangan baru. Takaki dan Akari berpegang teguh pada harapan untuk bertemu lagi. Mereka menjalin kehidupan sehari-hari dengan setengah mati, baik melukai diri sendiri maupun orang-orang sekitar mereka. Ini kebodohan LDR juga.
1: Iya, LDR. Jadi di movie 5 cm per second ini ada 3 kisah, Pak. Dan beda-beda. Kayak 3 movie dijadiin satu gitu loh. Yang kayak masing-masingnya itu 30 menit atau 40 menit.
0: Nggak ngerti, masih nggak ngerti. Terus?
1: Nah, kan 5 cm per second kan ada 3 kisah. Kisah yang pertama itu menceritakan tentang si Takaki Tono sama teman masa kecilnya.
0: Shinora Shinosuke?
1: Iya, ntar yang kedua. Aku udah.
0: Shinora Shinosuke siapa?
1: Apa? Shinohara.
0: Nohara Shinosuke.
1: Shinosuke, Shinosuke. Lupa aku.
0: Nohara Shinosuke enggak tahu. Ya udah lanjut.
1: Shinpachi.
0: Bukan. Ya udah lanjut.
1: Jadi romance-nya ini ntar ada romance yang teman masa kecil yang ketemu lalu berpisah di kereta kayak gitu. Terus tentang gadis peselancar yang menyukai cowok kayak gitu.
0: Aku rekam bentar. Ada 3 cerita. Yang pertama Takaki Tono dan temannya yang LDR tadi.
1: Iya, teman masa kedua, kecil. Apa? Lu baca apa?
0: Enggak baca apa. Aku merekap aja. 3 kisah itu maksudnya apa? Takaki Tono dan temannya yang LDR.
1: Iya.
0: Yang kedua.
1: Yang kedua orang lain kayak gitu.
0: Kisahnya?
1: Kisahnya ya kayak LDR gitu.
0: LDR juga.
1: Ntar nyamperin si ceweknya tapi gak bisa karena dia naik kereta terjebak salju.
0: Yang ketiga?
1: Yang ketiga, oh itu yang ketiga. Yang kedua cewek peselancar menyukai cowok.
0: LDR gak?
1: Enggak. Enggak. Tapi ditolak.
0: Tapi ditolak. Kenapa ada 3 kisah dalam satu movie anime?
1: Tanya penulisnya dong.
0: Tapi berhubungan?
1: Enggak berhubungan. Cuma ini ada kisah kayak gini.
0: Kisahnya satu-satu enggak? Atau sekalian?
1: Satu-satu.
0: Satu-satu. Satu dulu sampai selesai.
1: Satu dulu sampai selesai.
0: Terus satu lagi sampai selesai.
1: Iya.
0: Berarti ada 3 kisah dalam satu file.
1: Iya. Jadi kayak 3 movie dijadikan
0: satu. Jadi kalau kita nonton bioskop, kita akan dapat 3 cerita.
1: Iya.
0: Yang aku sebutin tadi hanya satu cerita.
1: Iya.
0: Yang Takaki Tono sama Shinohara Akari.
1: Iya.
0: Terus ada Sumida Kanae dan Sumida adiknya. Sumida, adiknya Sumida.
1: Iya. Ntar nonton deh, Pak.
0: Ntar dulu. Iya, Sumida Kanae, Kanae Sumida ini terus punya adik. Ini cerita yang satunya lagi atau gimana? Terus ya, ada lagi. Mizuno Risa.
1: Iya.
0: Oh. Aneh ya. Kita baru enggak sih yang metode kayak gini? Satu anime tapi
1: enggak sih.
0: Enggak, ada lagi yang lain.
1: Kadang ada kayak series.
0: Enggak. Jangan series, yang movie, yang satu kali nonton ada beberapa cerita gitu.
1: Ada.
0: Apa?
1: Apa namanya? Jadi movie-nya itu kayak cerita dongeng anak kecil gitu, Pak. Kayak kepiting sama udang, terus
0: Ponyo lah.
1: Enggak, bukan. Ada kok. Tapi aku lupa judulnya. Ya.
0: Oke. Okay. Tapi itu unik sih. 3-3-nya sedih.
1: Sedih, Pak.
0: Berarti yang, kita bisa nangis 3 kali tuh.
1: Iya, tadi rasanya kayak baca novel gitu.
0: Kalau novel masuk akal, novel kadang ceritanya banyak dalam satu buku.
1: Feel-nya nonton 5 cm per second itu kayak kita baca novel. Belum nonton kan?
0: Belum.
1: Ntar.
0: Aku pernah sih baca novel yang dalamnya tuh kayak cerpen-cerpen. Paham enggak?
1: Ya, kayak gitu.
0: Jadi kayak ada, tapi banyak sih yang aku baca dulu satu buku novel isinya ada 10 cerita kali.
1: Dan 5 cm per second percakapannya itu jarang. Jadi penonton disuruh untuk lebih menghayati gitu. Kenapa nonton, Pak?
0: Ya nonton. Itu termasuk aku tuh ada beberapa list anime yang wajib ditonton dan belum.
1: Salah satunya 5 cm.
0: 5 cm Clannad. Warna pankreas itu tadi. Belum ya?
1: Iya, ntar ini diceritakan.
0: Terus kalau series juga banyak, Black Clover. Kimetsu no Yaiba.
1: Yang season 2.
0: Iya, pokoknya gitulah. Boruto.
1: Boruto enggak tertarik.
0: Ya enggak apa-apa, aku tertarik. Iya. Ya gitu-gitu sih. Jujutsu no Kaisen tuh. Jujutsu Kaisen.
1: Iya. Yeah.
0: Nah, itu termasuk anime wajib yang bakal tuh. Langsung nomor 3 gimana? Warna idiom banget crash tadi.
1: Nomor 3 I want to eat your pancreas.
0: Tapi bentar dulu. Tadi itu satu rangkaian movie ada 3 cerita, 3-3-nya bikin nangis ya. Itu fix ya.
1: Iya, yeah, fix.
0: Karena yang pertama itu bikin nangisnya karena perjuangan LDR-nya.
1: Ya.
0: Yang kedua karena apa nih yang di pantai tadi plus selancar tadi.
1: Iya, ditolak.
0: Karena ditolak.
1: Yang ketiga nyamperin
0: karena cewek. Ini ya perjuangan nyamperinnya karena iya, keretanya tadi
1: kejebak.
0: Perjuangannya yang bagi tadi. Oke. Aku bisa ngerti sedihnya di mana sih. Yang ketiga ada I Wanna Eat Your Pancreas. Jepangnya apa nih? Lupa dia.
1: Kimizu apa lupa.
0: Yaudah.
1: Lebih enak disebut bahasa Inggrisnya. Ini I want to eat your pancreas mengisahkan tentang seorang anak laki-laki yang tidak disebutkan namanya yang menghabiskan waktunya di perpustakaan sekolah karena ia percaya buku lebih baik dari manusia.
0: Ya jadi, betul tuh.
1: Jadi dia kayak antisosial gitu loh, Pak.
0: Ya betul.
1: Suatu hari dia kebetulan menemukan buku harian di rumah sakit. Buku harian itu adalah milik teman sekelasnya yang bernama Sakura. Bukan beban nih loh.
0: Oh.
1: Sakura adalah gadis yang riang ceria, populer di sekolahnya. Jadi cerita kisah cintanya tentang mendapatkan cewek populer. Satu-satunya masalah yang dimiliki Sakura adalah dia menderita penyakit pankreas. Jadi dia mempunyai limit waktu hidup. Kan dia kan trial lah, Pak.
0: Iya.
1: Enggak berlangganan.
0: Oh iya.
1: Kalau berlangganan.
0: Karena aku udah dapat spoilernya ini, sebenarnya ini enggak masuk yang pengen aku tonton kah?
1: Maksudnya? Iya, romansnya enggak sih.
0: Aku udah ada gambaran, udah ada spoilernya juga. Jadi ini yang enggak pengen aku tonton. Ini konflik sepanjang ceritanya tentang penyakitnya, tapi dia mati bukan karena itu.
1: Iya. Yeah. Ini
0: itu kan aneh banget.
1: Brengsek ini.
0: Bisa juga. Kalau kita sebagai contoh adalah Cek Toko Sebelah.
1: Iya. Yeah.
0: Jangan digoyang-goyang dong.
1: Oke.
0: Cek Toko Sebelah. Aku kasih tahu konfliknya dulu ya. Karakter utama bernama Erwin. Dia pengen kerja di Singapura. Bapaknya adalah pemilik toko. Keinginan bapaknya mewariskan toko tersebut ke Erwin, si anak kedua.
1: Yeah.
0: Erwin itu anak kedua.
1: Yeah.
0: Kakaknya Erwin pengen diwarisi toko tersebut, tapi bapaknya pengen ke Erwin. Paham gak sih? Gini. Ada bapak, anak satu, anak kedua. Ya, bapaknya pengen mewarisi toko ke anak kedua.
1: Yeah.
0: Anak keduanya nggak mau.
1: Iya, yeah, karena bukan passionnya.
0: Anak pertama pengen toko itu dia yang pegang, tapi yeah, bapaknya nggak mau mewarisi toko tersebut ke anak pertama.
1: Nah, mm, paham, paham.
0: Kalau konfliknya seperti itu, kira-kira ending yang bahagia, yang paling masuk akal adalah anak kedua, oke, okay, saya mau terima tokonya. Anak pertama, oke, okay, kalau gitu saya ikhlas nggak menerima tokonya. Anak bahagia, bapaknya bahagia, tokonya bisa diwariskan ke anaknya yang dia inginkan.
1: Hmm. Ya kan?
0: Tapi ending bahagianya, tidak satupun yang mendapatkan apa yang dia inginkan.
1: Oh, iya. Yeah.
0: Si bapaknya pengen mewariskan tokonya kan, tokonya aja udah nggak ada.
1: Melenceng dari harapan ya.
0: Semuanya melenceng dari harapan. Erwin pengen kerja di Singapura juga nggak jadi. Tapi semuanya bahagia gitu.
1: Yeah.
0: Aku bisa menerima itu, bisa menerima. Ya oke, okay, tapi masuk akal gitu loh. Nah, kalau padahal sepanjang ceritanya tentang pewarisan toko, tapi endingnya tokonya malah nggak ada, itu aku bisa terima karena penjelasannya masuk akal. Nah, si pankreas ini sampai mati loh, sampai ini kan merenggut nyawa ya?
1: Iya, mati si
0: merenggut nyawa si penderita penyakit pankreas tadi.
1: Iya.
0: Tapi yang membunuhnya bukan penyakitnya, itu kayak
1: yang membunuh.
0: Ya jangan mati goblok, kayak gitu loh maksudnya.
1: Ya buat apa pankreas?
0: Nah, makanya cerita pankreas dari awal itu buat apa gitu?
1: Kalau berhasil selamat dari penyakit pankreas
0: tetap mati.
1: Benar. Berhasil selamat dari penyakit pankreas tetapi kayak lupa ingatan. Jadi lupa tentang hubungan dengan si tokoh utama, masih masuk akal.
0: Okay.
1: Masih nyambung kan? Kalaupun mati karena penyakit pankreas
0: ya udah sih.
1: Ya, lupa.
0: Sedih berarti ya.
1: Sedih kita.
0: Berarti enggak bisa melawan apa yang dia perjuangkan selama ini. Tapi itu bukan bangsat. Itu kan aneh. Tapi sedihnya di mana berarti?
1: Sedih.
0: Di perjuangannya pasti ya.
1: Sedihnya setelah kematiannya sih.
0: Aduh, aneh ya banget sih.
1: Jadi si cowok ini, si tokoh utama, pergi ke rumah ke rumah Sakura, disambut oleh ibunya Sakura. Dia apa? Baca-baca buku harian di Sakura. Ya itu sedih. Sedihnya itu, Pak. Dan aduh, cerita apa sih ini? Sedih kok.
0: Mungkin kalau di ayo nonton bareng, ayo nonton, mungkin aku mau. Tapi kalau tonton nih, itu kayaknya enggak sih. Kayaknya enggak sih itu. Mungkin suatu saat aku akan nonton. Karena ini termasuk booming ya. Warnet yang bagus ini termasuk booming.
1: Iya.
0: Meskipun enggak se-booming Kimi no Nawa sebenarnya.
1: Iya, kalah. Setuju. Pamor sih, kalah pamor.
0: Iya, iya. Ya, tapi mungkin iya dan mungkin tidak untuk anime ini. Dan anime yang terakhir yang bakal kita bahas, ini no debat.
1: Apa Kimi no Nawa?
0: Kenapa Kimi no Nawa? Tenki no Ko. Koe no Katachi. Silent Voice untuk judul bahasa Inggrisnya.
1: Oh, Shape of the Voice.
0: Itu dia.
1: Shape of the Voice.
0: Ya, boleh.
1: Dari suara.
0: Boleh, boleh. Ini no debat sih. Ini anime paling nyesek yang pernah aku tonton. Nyesek ya.
1: Cuma apa ya? Kasian doang sih, bukan sedih. Kalau aku, aku udah
0: sedih sih.
1: Dekat kali nonton ini.
0: Sedih di ceweknya. Sedih di cowoknya. Kita ceritain aja.

0: You are connected to Inspiradio. Happy listening.
1: Stabilitas, yaitu tunarungu atau tuli.
2: Ya, tunarungu.
1: Tunarungu.
2: Tunarungu.
1: Atau tuli. Nah, suku Nishimiya ini tuli dan pindah ke sebuah kelas yang dihuni oleh yang di dalamnya ada seorang siswa bernama Soya Ishida yang suka sekali membuli. Jadi Soya Ishida ini membuli cewek tuli. Dari situ aja udah ini gila nih orang kayak gitu.
2: Iya, kenakalan anak kecil, Pak. Kan masih belum
1: iya, tapi kalau kayak grade enggak sih, enggak, aku kecil tuh enggak pernah membuli orang. Ada cewek, kita akui saja waktu kecil kita mengakui ini cewek jelek banget ya di kelas gitu loh.
2: Iya.
1: Tapi kita enggak pernah jelek. Lu pernah gitu enggak?
2: Iya, bullynya mungkin paling nyenggol atau
1: enggak pernah aku. Aku yang aku senggol malah cewek-cewek yang cantik, yang populer gitu. Yang tum jelek-jelek, mesum, yang jelek-jelek tuh yang aku anggap
2: tumesum.
1: Aku anggap tidak ada mereka tuh.
2: Ya itu juga salah satu membuli.
1: Jadi Nishimiya ini tuli dan dibully oleh teman sekelasnya. Soya dan seluruh kelasnya tanpa berpikir menggertak untuk apa ya, membuli lah, membuli hanya tujuannya untuk bersenang-senang. Intinya si Nishimiya ini dibully, tapi dia sebenarnya tegar ya.
2: Iya, tegar.
1: Dia sebenarnya sangat-sangat tegar, tapi akhirnya dia tidak masuk sekolah karena mungkin pembuliannya udah parah.
2: Iya, sampai terluka juga, Pak.
1: Sampai terluka telinganya ya.
2: Yeah.
1: Nah, si Ishida ini sama teman-teman sekelasnya, seluruh teman sekelasnya setuju bahwa yang menyebabkan Nishimiya tidak masuk adalah Ishida. Betul ya?
2: Yeah.
1: Nah, lalu satu kelas setuju untuk membuli Ishida. Anak paling nakal di kelas dibully sama teman satu kelas. Dari situ dia kayaknya udah kayak patah arang gitu loh. Sampai dia tuh sampai
2: putus asa,
1: patah arang, putus asa. Gimana sih bahasa Indonesia, jelek banget, bego lo. Nah,
2: patah arang gitu.
1: Sampai ibunya Ishida itu mengeluarkan uang yang sangat banyak untuk mengganti alat bantu dengar yang dirusak sama Ishida. Alat bantu dengarnya Nishimiya yang dirusak sama Ishida.
2: Yeah.
1: Nah, itu dirusak, ditemplungin ke air dan ibunya harus mengganti nggak tahu berapa yen tuh, pokoknya banyak banget lah.
2: Yeah.
1: Dan dari situ sebenarnya Ishida menganggap itu sebagai hutang, ya nggak? Pada suatu saat dia waktu gede ngumpulin duit dan itu dibalikin lagi ke ibunya. Itu juga sebuah perjuangan yang sedih. Nah, aku ingat banget scene sedih nggak? Jadi ketika Ishida ini dibully dan dilempar ke kolam kalau nggak salah sama teman-temannya.
2: Yeah.
1: Nah, si Nishimiya ini datang, kayak dia bilang, aku aja gak nyerah, masa lu nyerah gitu, tapi dengan bahasa isyarat, yang mana Ishida gak ngerti.
2: Yeah.
1: Nah, itu. Nah, akhirnya Ishida tuh kayak merasa bersalah. Udah, itu SD ya, waktu berselang lama.
2: SMA.
1: SMA ya?
2: SMA.
1: Sampai SMA, Ishida sengaja mencari Nishimiya, sengaja mau membalikan sebuah buku lah intinya. Dan mau minta maaf, dan di situ dia Ishida berbicara dengan bahasa isyarat. Itu aku langsung sedih banget. Ini cowok gila sih. Dia sampai belajar bahasa isyarat untuk bisa berkomunikasi dengan Ishida. Dari situ mereka berdua jadi teman baik. Teman baik ya.
2: Yeah.
1: Meskipun ada sedikit perjuangan yang lucu lah. Seperti adiknya yang mengaku pacarnya. Itu juga lucu tuh.
2: Yeah.
1: Adiknya tuh cover boy banget. Nah, titik sedihnya di situ tadi sebenarnya udah lewat titik sedih, tapi akan ketemu titik sedih lagi ketika mereka reunian dengan teman-teman SD-nya itu juga menemui titik sedih.
2: Ya, yang
1: lagi
2: memperjuangkan kan Nishimiya Soko itu, si cewek.
1: Si cewek yang memperjuangkan untuk tetap berteman ya.
2: Iya, tetap berteman.
1: Enggak apa-apa, maksudnya dia tuh berjuang, enggak apa-apa aku berteman dengan kita, tetap berteman juga enggak apa-apa, kalian jangan saling menuduh siapa yang membuli gitu loh.
2: Iya.
1: Ishida juga kasihan sih. Aku benci banget sama satu karakter cewek, enggak?
2: Ueno.
1: Bukan.
2: Siapa?
1: Aku lupa namanya.
2: Yang kacamata.
1: Pakai kacamata aku benci banget.

0: aku benci banget
1: yang yang suka playing victim itu.
0: Iya, playing victim. Aduh, gimana ya? Jadi kayak dia tuh yang paling gak mau disalahkan dan yeah, senjatanya adalah nangis.
1: Mm,
0: itu aku yeah, benci banget sama nih orang, bangsat emang. Aku sampai emosional kalau lihat dia tuh, emosional ini enggak seharusnya dia dibikin tuli gitu.
1: Gak sampai gitunya.
0: Aku benci banget. Ueno memang menyebalkan, tapi tidak semenyebalkan itu. Dia ada cute-cute-nya sebenarnya.
1: Para wibu itu suka Ueno.
0: Iya, makanya.
1: Slogannya puja baha Ueno.
0: Nah, ya, jadi titik sedihnya kenapa sedih-sedih ada paha-paha di sini. Sebenarnya ada, sebenarnya titik sedihnya banyak dan ini udah debat nyesek Koino Katachi.
1: Dan endingnya sih apa? Kayak teman-temannya itu kembali berteman, Pak. Kayak dua cowok temannya Ishida.
0: Ya.
1: Siapa itu namanya? Lupa. Yang rambut putih sama yang agak gendut itu.
0: Tono.
1: Dia kan nyelamatin Ishida yang jatuh dari apa? Dari apartemen itu juga.
0: Uh-huh.
1: Itu gini loh ending itu. Jangan kayak
0: nah itu termasuk yang sedih sepanjang film dan happy ending ya, di akhir ya, ending di akhir sih dan happy ending gitu maksudnya
1: ya, happy ending.
0: Sedih sepanjang film tapi happy ending tuh aku seneng banget sih ya. Aku nggak seberapa suka set ending gak?
1: Aku suka-suka aja sih set ending. Tapi ya kayak aduh ngapain sih kok set ending kayak agak sebel juga sih.
0: Itu kena, itulah kenapa Makoto Shinkai dipaksa untuk happy ending di Kimi no Nawa.
1: Dipaksa untuk happy ending,
0: dipaksa
1: ketemu.
0: Nah, kan itu ketemu. Itu dipaksa untuk happy ending. Skrip aslinya, mentahnya, demonya lah, demonya.
1: Yeah.
0: Itu enggak ketemu si, aduh lupa namanya lagi. Taki-kun.
1: Iya.
0: Yeah. Dan
1: Mitsuha.
0: Itu sebenarnya enggak ketemu. Tapi di ending dipingin ketemu.
1: Karena akhirnya Mitsuha sama Udin.
0: Kayaknya itu opini sih, Udin. Yeah.
1: Mitsuha sama Udin ketemu ntar.
0: Udin siapa? Udin, oh ya.
1: Ya. Kimino nama Udin.
0: Mitsuha sama Udin ketemu. Ya. Tapi itu opini sih kayaknya.
1: Apa namanya? Itu kan tugas seorang direktur atau produser yang merancang plot ceritanya.
0: Hmm.
1: Oh kayak gini kan. Ini kan original story lu. Jadi harus tambahi biar penonton juga kayak gitu.
0: Iya. Jadi ada campur tangan sutradara, produser dan lain-lain lah.
1: Iya. Yang bikin apa tambah
0: mereka yang lebih bagus. Tahu mana yang lebih menarik untuk para penonton.
1: Iya.
0: Ya setuju sih. Setuju banyak film yang kayak gitu termasuk ya Wish Band juga.
1: Karena kalau
0: ya Wish Band tuh di Malang, tapi bakso pakai ting-ting.
1: Oh, yang
0: iya kan?
1: Mangkoknya dibukul.
0: Ting-ting. Itu kan bukan bakso di Malang.
1: Iya, Malang kan pakai kayak kayu.
0: Kayu dan kayu ya.
1: Tuk truk tuk tuk tuk tuk.
0: TikTok. TikTok dong.
1: Iya. Yeah.
0: Kalau truk tuk tuk tuk tuk
1: ya kan
0: nasi goreng di sini.
1: Oh iya sih.
0: Gimana sih?
1: Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah.
0: TikTok dong. Nah, itu kalau di Malang. Nah, kemungkinan ini tebakanku ya. Si Bayuskak tuh ngebawa skripnya TikTok. Cuman karena enggak merayat di seluruh Jawa, diganti ting-ting tuh. Di Jakarta pakai ting, Jawa Tengah pakai ting, bukan TikTok.
1: Itu filmnya bagus sih.
0: Bagus.
1: Tapi apa ya? Kalau Bayuskak terkenal
0: itu
1: Ata. Mungkin bakalan booming kayak Cek Toko Sebelah.
0: Bakalan rooming.
1: Booming.
0: Oh booming.
1: Seperti Cek Toko Sebelah.
0: Booming loh Yowis Band tuh.
1: Booming kalau yang tahu, Pak.
0: Tahu. Tahu jumlah penontonnya enggak untuk Yowis Band 1?
1: Enggak, berapa?
0: Tebak. Lu tahu ukuran banyak penonton dan enggak? Tahu jumlah penontonnya Partikel Panji enggak?
1: 100.000.
0: 180.000.
1: Iya. Yeah.
0: Yowis Band berapa?
1: Mungkinan 2 juta.
0: Enggak sampai sih, 1 juta cuma.
1: Cuma 1 juta.
0: Tapi itu banyak, enggak cuma tuh 1 juta tuh. Susah loh sampai nyampe 1 juta tuh.
1: Ya, kalau Cek Toko Sebelah berapa?
0: Aduh, 2,5 tuh.
1: Nah kan. Kan kalau si Bayu terkenal Atta Halilintar
0: atau Radit lah.
1: Radit boleh.
0: Enggak, susah sih. Ya aku mungkin paham. Bisa. Aku paham. Maksudmu enggak banyak orang tahu Bayu Skak.
1: Iya.
0: Karena karya dia di film orang dulu, di filmnya Radit, dia enggak stand up, iya ya kan?
1: Dan YouTuber tapi kurang dikenal sama kayak Jawa, Jawa bagian barat kayak gitu loh, Pak.
0: Iya, iya, iya,
1: Pak. Pak Jawa Timur kan banyak yang kenal. Oke, itu aja dulu untuk tema kali ini. Movie yang sedih.
0: Yang apa kalau ditulis apa?
1: Movie-movie yang paling sedih.
0: Movie
1: kuadrat. Singkatan anak-anak.
0: Ya ntar aku bikin. Yeah. Ini. Anime movie paling sedih.
1: Movie anime apa anime movie?
0: Sama aja.
1: Jadi untuk itu aja dulu. Saya RJ Anggap pamit undur diri.
0: Kalau keadaan gini nih enggak.
1: Pamit aku.
0: Kalau keadaan gini nih jadi pengen punya studio enggak? Ini TV gede banget volumenya. Tiba-tiba ini di depan nih jalanan paving. Tiba-tiba ada anak main sepatu roda. Rodok ya kan? Tiba-tiba ada por gitu lewat TikTok semua lewat di sini. Itu jadi pengen punya studio loh. Jadi siapa tahu nih untuk para sponsor yang lagi dengerin. Kita pamit, sampai ketemu lagi di Link Start minggu depan. Dan jangan lewatkan untuk episode-episode yang lainnya dan program-program lainnya di inspiradio.id.
1: Buka aja di Google.
0: Itu website ya? Ya.
1: Inspiradio.id. Di Google, biar apa? Biar pencariannya itu nomor satu terus gitu, Pak.
0: Oh, benar.
1: Enggak masalah kalau di browsernya langsung ketik inspiradio.id, langsung enter, kan langsung nang Inspiradio.
0: Yeah.
1: Kalau di Google kan biar Inspiradionya selalu nomor satu di Google.
0: Iya. Yeah. Butuh ribuan enggak?
1: Iya, enggak apa-apa. Makanya
0: sekarang penghuni grup kita berapa? Lo tahu enggak?
1: Jutaan, Pak.
0: Dan Link Start.
1: Supete no Hito
0: Podcast tuh. Linkstart.

adalah satu kesatuan tekad. Ia adalah pula satu kesatuan kenegaraan. Karena itu, hei seluruh

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah.
11: Ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun.
7: Social distancing.
5: Terus
6: physical distancing.
5: Terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut! Salah.
1: Keliru, cuk.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir. Amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
10: batas.
12: Hi Sobat Inspirado. Don't forget to follow our Twitter at Inspirado. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.
13: Kita kembali lagi ke awal kita sebelum Ramadan gitu. Dengan pelampiasan yang begitu banyak.

karena memang menyambung dari Ramadan dan hari raya gitu ya. Apalagi setelah pasca lebaran, ketika kita selesai melaksanakan lebaran gitu ya, kita kembali lagi ke kondisi atau aktivitas normal kita dalam 9 bulan ke depan, yang artinya kita akan menemui sebuah aktivitas yang dimana aktivitas ini akan menjadikan kita pribadi yang seperti biasanya gitu. Maka ketika pasca lebaran, banyak banget orang yang ingin mengembalikan kenormalan aktivitas hidupnya gitu. Karena banyak banget orang yang sudah habis-habisan ketika dia lebaran gitu. Kayak misalkan sebelum

teman dan lain-lain. Ketika hari H, dia bisa melampiaskan itu semua dengan uang-uangnya. Dia bisa ngasih ampau, dia bisa bahagia di hari lebaran. Tapi ketika pasca lebaran, dia malah menjadi orang yang kembali ingin balik modal, kembali ingin tidak mau rugi, karena waktu lebaran kemarin dia jadi orang yang memang benar-benar keluar uang banyak gitu. Karena memang manusia itu didesain untuk apa ya? Untuk mengambil untung setiap saat gitu. Jadi ketika dia rugi, dia akan selalu berusaha

Nah, sekarang saya sedang menemukan sebuah artikel tentang 10 cara menjaga kesehatan mental anak-anak lebaran di era pandemi. Oke, artikelnya lagi macet.

0: Itu waktu itu aku SMP, Fit. Umurku 14.
1: 14, ya.
0: Ngaku cowok umur 18 tahun kenalan sama cewek umur 25.
1: Gak pernah surat-suratan lagi mungkin ya, karena aku dulu fokus untuk mencari umur. Kemudian aku jadian sama si Ika.
0: Jadian
1: sama si Ika.
0: Gokil.
1: Si Ikanya ngomong, Pak.
0: Ngomong apa?
1: Si Opi lo sebenarnya suka sama kamu. Aku kan bingung ya. Yang sama Intan ini kan pernah ngobrol secara langsung. Maksudnya deketnya ngobrol dan sama chatting.
0: Pernah kesurupan gak?
1: Hey.
0: Aduh,
1: kan beda orang.
0: Bercandanya gak relate.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam para sobat inspiratif.
0: Ya kalau malam. Oh ya, emang malam ya kita
1: malam dong.
0: Tanya malam ya?
1: Malam dong.
0: Tanya setiap hari Jumat
1: jam 7 malam.
0: Jam 7 ya?
1: Iya.
0: Jam 7 ya.
1: Jam 7 terus, Pak.
0: Enggak, lu kan kadang jam 8 deh.
1: Itu kalau belum siap. Kalau editingnya telat kayak kemarin, Cuk.
0: Emang anjing. Enggak boleh, enggak boleh.
1: Ya emang enggak boleh.
0: Jadwalnya jam 7.
1: Jam 7.
0: Jam 7. Kalian bisa ngedengerinnya di inspiradio.id.
1: Iya.
0: Atau nanti ada halaman tersendiri untuk ngedengerin podcast atau rekaman teman-teman kita yang siaran.
1: Yap, benar juga. Jangan lupa ya untuk follow Instagram di Inspiradio untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai program yang akan on air di Inspiradio.
0: Apa
1: yaitu di @inspiradio.
0: Ya betul. Ngabalin.
1: Enggak, Pak. Enggak. Ingat.
0: Facebooknya?
1: Enggak tahu, maksud.
0: Inspiradioid.
1: Oh, ya itu. Facebooknya Inspiradioid.
0: ID maksudnya, Inspiradio ID.
1: Ya, kemudian bagi yang mau join grup WhatsApp, langsung aja ke website inspiradio.id. Nanti akan ada ikon WhatsApp dan silahkan langsung klik aja di sana.
0: Ya, betul. Langsung diklik, nanti bisa langsung gabung di grup WhatsApp Inspiradio. Itu isinya penyiar dan pendengar.
1: Ya. Nanti kalian bisa sharing-sharing mengenai apapun di sana ya.
0: Atau pengen program, misalkan pengen potensi ngebahas apa.
1: Oh ya.
0: Pengen link start ngebahas apa gitu. Kalau nggak salah beberapa belakangan ini lagi ngobrolin e-sport apa ya?
1: E-sport. Oh iya.
0: Jadi kalau tadi kemarin aku ditawarin kalau mau ngobrol sama kayak penggiat e-sport di Batu, ini orangnya kayak gitu. Jadi ya itu kalian kalau mau masuk di situ terus mau saran tentang sesuatu boleh aja.
1: Boleh.
0: Kita anggap aja ini punya kita bersama.
1: Ya nah, betul. Ya.
0: Tapi kita juga punya hak menolak sebenarnya.
1: Iya sih, semua orang kan punya hak ya.
0: Kalau misal potensi, ayo dong ngebahas klub malam. Wah, bukan kita nggak mau, kita nggak pernah.
1: Nggak pernah kesana sih.
0: Ini nggak relate susah kan ya. Bukan kita sok suci, enggak. Bahas jadi remaja masjid gitu kita bisa. Pernah enggak?
1: Emang pernah?
0: Pernah dong. Pernah. Harusnya sih pernah.
1: Enggak pernah.
0: Enggak.
1: Oh. Kalau ngaji ya. Kalau sampai kayak gitu enggak sih?
0: Ya kan habis ngaji nongkrong masjid enggak? Habis ngaji pulang.
1: Iya, pulang.
0: Kalau dulu tuh ya anak-anak yang lahir 90-an di 2000 awal masih kecil tuh kegiatannya pulang sekolah dipaksa tidur. Atau kalau kita saking apa nakalnya nggak mau tidur main
1: ya.
0: Tapi senakal-nakalnya main kemanapun kita sore itu pulang buat ngaji, pulang mandi ngaji
1: ya, benar
0: ya, ke masjid gitu.
1: Pokoknya sebelum azan maghrib kita harus pulang mandi, nanti setelah maghrib kita ngaji.
0: Ngajiku sebelum maghrib.
1: Wah, aku setelah maghrib
0: di,
1: Pak,
0: di ini, di langgar ini, langgar
1: Alidaya situ,
0: nggak tahu namanya.
1: Ya.
0: Basari siapa?
1: Oh iya.
0: Iya betul. Ya.
1: Lu berarti yang sesi sebelum azan.
0: Anjing
1: sesi. Gua yang sesudah.
0: Emang ada tadi?
1: Iya ada. Beda guru tapi.
0: Guruku itu kalau enggak salah Mas Yuli.
1: Ya?
0: Mas Yuli apa ya?
1: Pak Tono.
0: Pak Tono betul. Nah,
1: kalau gua dulu kan Mas Hasan, Pak.
0: Mas Hasan. Oh iya. Tapi sekarang masih ada enggak ngaji di

0: Masih ada, Mas.
1: Masih ada.
0: Masih ada.
1: Oh, oke.
0: Okay. Sekarang sampai generasi adikku.
1: Adikmu ngaji di situ?
0: Iya.
1: Oh, berarti masih ada.
0: Masih ada.
1: Aku kira sekarang ngaji sore-sore udah enggak ada.
0: Enggak, tapi sekarang udah lebih gede, Pak. Udah terbentuk TPQ yang sekarang kan.
1: Oh iya iya iya.
0: Lebih gede lah.
1: Oh, maksudnya iya.
0: Daripada kita yang dulu yang muridnya cuma ya beberapa.
1: Tapi dulu tuh menurutku udah banyak, Pit, yang sebelum maghrib abis asar lah. Jam 4 jam 5 sih.
0: Iya sih.
1: Itu menurutku udah banyak.
0: Yang abis maghrib itu sedikit banget, Pak.
1: Malah kalau diingat-ingat, Fit, teman-temanku ngaji tuh yang sekarang ada di Lawaru loh.
0: Oh, iya sih.
1: Beneran itu.
0: Beberapa teman saya
1: iya
0: juga.
1: Bener enggak?
0: Iya.
1: Itu teman ngaji kita bareng-bareng.
0: Iya. Iya. Bagi yang enggak tahu di Lawaru ngapain, ya udah enggak usah kepo lah.
1: Orang yang bukan orang Malang agak kurang relate sebenarnya. Ya, mungkin versi light atau versi ekonomis dari Nusa Kambangan lah.
0: Kok disebut? Oke. Jadi itu tadi meracau kita ya. Jadi kita kembali ke acara utama. Jadi kembali lagi di Potensi
1: Podcast tentang situasi. Ini episode berapa berarti?
0: Episode enggak tahu. 10.
1: 9 tuh kemarin tuh Delia.
0: 9 enggak 8.
1: Bukan, Mascel.
0: 9 Mascel. Ya, oke.
1: Ya, 10.
0: 10 atau 11 lah. Nanti lah, gampang lah. Bisa diatur.
1: Ya udah, itu semua terserah David ya, Sobat Inspiratif, terserah dia mau naruh di episode mana, terserah. Nanti kalau kalian ngedengerin ini tiba-tiba lo, ini episode 70 ya, kita enggak tahu sih, itu terserah David. Nah, kita kemarin kalau sejak podcast ini di-take adalah 21 Maret. Kira-kira kalau ini episode 10 berarti harusnya tayang tanggal berapa?
0: Kalau episode 10 sekarang 2.
1: Tanggal 2 April.
0: Iya, tanggal 2 April.
1: Ah. Kalau rencananya ini benar ya, kalau rencananya benar, waktu podcast ini tayang, kita perjalanan pulang dari Surabaya ke Malang.
0: Iya. Anjir, gue minggu depan edit langsung 2 dong.
1: Ya harus gitu dong.
0: Iya sih.
1: Okay. Kalau rencananya ini berjalan dengan baik ya. Jadi waktu ini tayang
0: iya sih. Bukan berjalan dengan baik sih. Kalau lu libur, udah pasti ya, berjalan semangat, baik kalau libur.
1: Ya, ya itu termasuk rencana kan. Yeah. Ya jadi buat kalian yang ngedengerin ini malam ini ya. Kalau rencananya berjalan dengan baik, yang sekarang lagi take ini sedang dalam perjalanan. Jadi mungkin akan ada slow respon ngebalesin chat kalian di grup WhatsApp.
0: Ya, mungkin. Betul. Mungkin ya. Tapi ya nggak tahu juga, kita mungkin lagi nongkrong di sana, kita juga nggak tahu.
1: Ya biasanya kan gitu sih memang, pulang ya, kita gitu pokoknya.
0: Jadi, ini deh, lu tahu nggak berita yang lagi viral akhir-akhir ini?
1: Akhir-akhir ini? Tahu dong.
0: Apa tuh?
1: Gotham Chess.
0: Bangsat. Itu udah lama.
1: Enggak dong. Ya,
0: enggak. Lainnya. Yang tentang masalah percintaan tuh.
1: Yang tahu tentang masalah percintaan.
0: Yang drama.
1: Dramanya aku gak ngikutin sih. Cuman di Twitter tuh sempat ada meme tentang Kaesang.
0: Nah bener tuh.
1: Memnya pokoknya foto bertiga. Kaesang sama pacarnya. Kayaknya pacarnya yang dulu sama cewek gak tahu siapa. Tapi sekarang Kaesang sama cewek yang ketiga itu pacarannya.
0: Oh.
1: Bener gak sih?
0: Nggak tahu juga.
1: Anjing lah.
0: Aku cuma ngikuti sekilas doang, Pak. Jadi ini apa sih? Kok sebenarnya yang muncul istilah pertama itu yang aku tahu ya. Ada kata-kata ghosting.
1: Ghosting.
0: Nah, dari situ kan aku penasaran ya, apa sih orang-orang kok bilang ghosting, ghosting. Nah, aku lihat berita nih. Ternyata kasusnya si Kaesang.
1: Kaesang.
0: Nah, BTW lu tahu nggak ghosting itu apa?
1: Nggak tahu, tapi aku pertama kali tahu istilah ghosting tuh waktu meme mungkin atau sebuah cerita, pokoknya ketika chatting. Nah, chatting tiba-tiba nggak dibalas. Pokoknya chattingnya putus di tengah jalan gitu aja. Bukan, nggak ada ending obrolannya, tiba-tiba putus dan nggak dibalas, cuman di-read doang itu. Terus ada muncul istilah ghosting. Kalau dalam konteks chat sih aku udah biasa kayak gitu kayak dulu ya. Dari dulu udah biasa dan no hard feeling sama sekali. Tapi kalau konteksnya bukan chatting, aku nggak tahu tuh sebenarnya.
0: Sama sih, aku awalnya juga nggak ngerti apa itu ghostingnya, apa sih. Soalnya itu istilah yang baru banget aku denger, istilah ghosting. Tapi begitu aku cari tahu, tapi ini cari taunya dari podcast orang ya, podcast orang itu bahas ghosting gitu. Nah akhirnya secara gak langsung aku tahu kalau ghosting itu ya seperti ditinggal dan kalau kata-kata kita dulu.
1: Diabaikan, ya.
0: Ketika seseorang mendekati cowok, PDKT ke perempuan, kemudian si cewek udah nyaman, kemudian si cowoknya ninggalin tanpa ada kabar.
1: Oh.
0: Yang sepenangkapan yang aku tangkap dari situ ya. Tapi untuk lebih jelasnya coba di kita browsing dulu.
1: Boleh, tapi kayaknya browsing dulu boleh. Tapi kayaknya enggak jauh-jauh dari diabaikan, ditinggalkan tanpa alasan, tanpa kejelasan tiba-tiba ngilang.
0: Betul.
1: Ngilang, Bit. Ghost.
0: Ghost.
1: Ngilang.
0: Setan. Ghost menghilang.
1: Mungkin ya.
0: Oh, iya, yeah, benar, benar, benar.
1: Ini cocologi kita sendiri sih sebenarnya.
0: Oh, ini nih dari kata-kata psikolog Cassandra Putranto menjelaskan
1: sumbernya
0: ghosting.
1: Dulu dong.
0: Hah?
1: Sumbernya dulu dong.
0: Dari mmerdeka.com.
1: Mantap.
0: Ini kan yang bilang kan dia.
1: Iya, ya.
0: Ghosting adalah istilah awam yang diberikan kepada perilaku menghilang yang dianggap seperti hantu tidak terlihat.
1: Ya, betul. Ya, betul.
0: Tidak memberikan respon dan tidak diketahui di mana. Oh, benar ya?
1: Benar, benar. Ya, aku yang sering terjadi sih konteks chatting kayak di IRC. Itu sering banget kayak dapat kenalan. Terus oke, tukar WA. Tukar WA, chattingan bentar doang hilang. Padahal masih seru chattingan di IRC, enggak tahu kenapa tuh.
0: Iya sih. Jadi kita ini dari dulu udah pernah mengalami istilah ghosting ini yang kita sebut waktu zaman dulu itu tinggal dek ya. Kita bilang
1: bahasa kita.
0: Bahasa kita tinggal dek, tinggal dek. Jadi ya udah ditinggal pergi gitu aja. Nah, lu berarti pernah mengalami yang chatting tuh.
1: Ditinggalin pernah, merasa ninggalin juga pernah. Mulai zaman SMS dulu sih, Fit.
0: Mulai zaman SMS.
1: Mulai zaman SMS wajar. Dulu.
0: Mulai zaman
1: dulu tuh SMS. Kenapa aku bilangnya dari zaman SMS dulu? Dulu enggak tahu tahunnya udah lupa sih. Anggap aja sih.
0: SMA, SMA.
1: Enggak.
0: Bukan lebih SMA, SMP.
1: Mungkin SMP kelas 2 SMP. Lah. Anggap aja kelas 1 kelas 2 anjir. Tuh di Batu TV.
0: Di Batu TV. Oh, bukan, yang acara musik yang
1: bukan Batu Radio ya.
0: Kirim SMS. Kirim SMS dulu.
1: Nah, di Batu TV tuh ada sebuah acara musik. Kayak muterin MV musik video gitulah.
0: Oh iya.
1: Nah, tapi di sebelah kanan tuh ada kolom kirim SMS. Awalnya itu dibikin untuk request lagu ini, salamnya buat ini. Nanti SMS kita muncul di layar televisi. Nomornya enggak disensor.
0: Oh, enggak disensor.
1: Enggak disensor.
0: Oh.
1: Kalau kita ngetik ya maksudnya. Kalau SMS dari kita di atas tuh disensor. Cuman kalau kita ngetik di SMS itu nggak disensor.
0: Wow.
1: Nah, nggak disensor emang. Jadi awalnya yang buat untuk request dan salam, akhirnya buat ajang cari kenalan kayak 30 kayak 21M cari 15
0: F
1: M.
0: Loh, humul dong.
1: Gitu-gitu. Nah, aku sering nyari nomor cewek di situ.
0: Oh, sekiranya nyari cowok di situ.
1: Jadi akhirnya mungkin ya gilang gitu aja itu sering dari chatting. Bahkan Fit, kalau aku ketemu, kalau aku dikasih nomor sama temen, misal ada nomor cewek nggak gitu ya, terus aku minta dikasih, ya kan? Terus ini deh contoh-contoh. Aku minta nomor Fit, ada nomor cewek enggak? Lu kasih. Terus siapa nama Fit? Siapa namanya Fit? Anggap sebut saja
0: Mawar.
1: Mawar.
0: Iya, Mawar.
1: Terus aku, "Hai,
0: Mawar."
1: Mawar. Terus siapa nih? Terus Dodi siapa? Dapat nomorku dari mana?
0: Oh, standar banget ya pertanyaan ceweknya.
1: Dodi SMP Ma'arif dapat nomor dari Batu TV. Ya gitu. Itu sering banget sih.
0: Terus aku penasaran sama respon ceweknya ketika lu bilang kayak gitu gimana?
1: Itu lebih sering, aku gak pernah ini. Oh, itu standar sih. Oh, mungkin ada orang yang masukin nomormu gitu-gitu.
0: Ada yang lebih ekstrim? Jawabannya maksudnya?
1: Enggak ada. Cuman pengalaman lebih ekstrim, aku pernah mengaku sebagai cowok berumur 18 tahun. Kenalan itu waktu itu aku SMP, Fit. Umurku 14.
0: 14, ya.
1: Ngaku cowok umur 18 tahun kenalan sama cewek umur 25.
0: Aduh, parah.
1: Nah, namanya Yuli. Aku inget banget orang ini. Malang Selatan mana? Enggak sampai ke selatan banget sih.
0: Mm-hmm.
1: Gondanglegi.
0: Oh ya, ya.
1: Gondanglegi. Karena dia umur 25, aku ngaku 18, aku dikenalin sama adiknya umur 17, namanya April.
0: Mm-mm.
1: Padahal pun aku masih 14 tahun.
0: Lo itu jadi chattingan gitu?
1: SMS dan telepon, hampir tiap hari.
0: Lu ghosting gak?
1: Aku ghosting waktu pada akhirnya ada sinyal-sinyal dia mau kesini.
0: Oh, mau nemuin lo?
1: Iya.
0: Tiba-tiba, aduh, ya, aku jangan. Bingung.
1: Ya sudahlah, saya pergi ganti nomor gitu.
0: Oh, iya.
1: Dulu ganti nomor gampang banget, nggak pakai mikir kan?
0: Gampang banget, Pak. Karena dulu ganti nomor tanpa kakak KTP.
1: Iya, makanya
0: ganti mah ganti aja dulu.
1: Ya itu pengalaman chatting salah satu ya,
0: salah
1: dari
0: satu,
1: banyak sekali pengalaman chatting aku ngeghosting orang sih.
0: Kalau gue sih pernah ketemu sama ya, gue kan main aplikasi ya, Tinder.
1: Mm-hmm.
0: Nah, main Tinder tuh jadi ketemu sama
1: sap. Terus.
0: Malah mainan botol.
1: Sorry. Terus ngedip
0: lagi. Ngedip lagi. Ngeflip botol sukses terus ngedip lagi. Jengkelin anjir.
1: Lu enggak fokus sih, cerita-cerita aja, Fit.
0: Enggak usah ngedip.
1: Cerita-cerita aja, Jo.
0: Gue ulangin ya, jadi gue dulu pernah match sama salah satu cewek di Tinder ya. Dia orang Singosari. Nah, jadi kita itu ya chattingan di Tinder nih. Menurutku, Ana itu cantik. Nah, sebenarnya aku awalnya sih tertarik. Kemudian ketika chatting-chatting, lama-lama pindah ke LINE. Dia minta kan pindah ke LINE aja. Zaman itu kan masih pakai LINE ya. Akhirnya pindah ke LINE, kita chattingan, akrab. Kemudian ada satu hal yang aku lupa itu apa. Tapi yang itu bikin aku tiba-tiba kayaknya enggak deh. Dan kemudian aku
1: apa-apa
0: pergi.
1: Apa yang bikin gitu?
0: Lupa, Pak.
1: Fisik bukan?
0: No. Fisik cantik dia, Pak.
1: Oke.
0: Tapi kurang tahu itu apa sih. Wah, itu
1: cowok
0: kejadiannya.
1: Kayaknya.
0: Oh.
1: Apa karena dia cewek?
0: Aduh. Kok malah ke situ? Jadi pokoknya habis chattingan deket-deket, kemudian aku tinggalin, kemudian LINE-ku aku uninstall.
1: Lah, ninggalinnya lah sampai uninstall kebusan.
0: Karena LINE tidak diperlukan.
1: Iya sih. Untuk profesional juga enggak ya.
0: Karena
1: untuk profesional waktu itu banyak ke WhatsApp kan.
0: Iya, dan terlalu makan banyak memori, Pak, dia, Pak. Chat-nya
1: iya,
0: itu.
1: Cuman anak muda banget. Dulu tuh kita tuh makai LINE, BBM, tapi BBM. Orang profesional makai WhatsApp.
0: Yep.
1: Kita ngapa WhatsApp tuh? Tapi sekarang ya udah WhatsApp aja sih paling simpel, meskipun yes, tidak sesimpel dulu ya.
0: Iya, benar sih.
1: Ya. Aku boleh
0: apa tuh?
1: Harusnya kalau ini tayang kan enggak live ya.
0: Iya, enggak live.
1: Tapi kalau boleh ya, kalau enggak boleh lu cut aja lah, Fit ya.
0: Apa?
1: Ini di grup kata Om Genin iseng-iseng cari kata terpopuler Google Trend tahun 2020 Indonesia. Wow. Peringkat teratas adalah ghosting.
0: Ya karena
1: 2020 tapi Pit, 2020 tuh udah ngetren emang.
0: Ya, kejadiannya enggak tahu sih. 2020 ya? Setahuku kasusnya itu tahun baru, 2021.
1: Baru-baru Januari. Ini. Tapi istilah ghosting aku dengar udah 2020 emang.
0: Aku baru dengar banget itu istilah ghosting semenjak ada kasusnya itu.
1: Tapi kalau pengalaman di ghosting, di pengalaman di ghosting sering juga, dari chatting juga idenya tiba-tiba ngilang tuh juga sering banget, Fit. Kebanyakan setelah apa ya, setelah keluar dari ranah chatting kayak teleponan, kayak video call gitu-gitu, udah abis itu langsung kelar sih.
0: Kalau selama ini aku kalau di ghosting ya belum pernah sih, via chat maksudnya. Belum pernah.
1: Ini kok konteksnya masih chatting
0: masih
1: ya?
0: Chatting konteksnya.
1: Kalau konteks beneran aku lebih ke enggak merasa kan, saking enggak pekanya aku atau gimana sih?
0: Kalau konteks beneran juga aku juga merasa gak pernah.
1: Gak pernah ya.
0: Gak pernah di ghosting.
1: Enggak sih. Iya enggak. Atau mungkin, atau kita, mungkin kita gak ngerasa karena kita, kita bego ya, aja kayaknya.
0: Kata kita mungkin ngerasa ya udahlah. Itu mungkin.
1: Iya.
0: Oh, lu gak pernah sih. Lu yang sama Juni dulu.
1: Aku di ghosting.
0: Eh, tiba-tiba kan dia ngilang gitu. Putus ngilang. Itu dari kata-kata.
1: Kalau putus, putus ngilangnya bukan di ghosting, Fit. Oh, ya iya, iya. Karena putus ya udah selesai. Oh,
0: iya, iya. Bener ya.
1: Kecuali kalau masih pacaran dia ngilang.
0: Oh, dong. Gua pernah berarti di ghosting bangsat.
1: Iya.
0: Pernah pernah pernah. Lu habis bilang gitu langsung inget gua. Jadi waktu kuliah nih, udah kuliah. Ada salah satu cewek kita beda keyakinan.
1: Wah, dia yakin lu enggak?
0: Ya.
1: Atau lu yakin dia enggak?
0: Aku yakin karena dia enggak. Jadi ya salah satu angkatan, teman angkatan di kampus lah. Kemudian deketnya itu gara-gara apa ya? Iseng aja sih. Tiba-tiba lihat ini orang boleh juga sih.
1: Deketin
0: ah. Nah, deketin nih. Abis deketin kita udah keluar bareng, udah anu bareng, akhirnya jadian lah. Jadian sampai jadian. Kemudian tuh sebenarnya baik-baik aja, hubungan kita itu baik-baik aja loh, enggak pernah ada tengkar sama sekali, beda pendapat, enggak pernah. Ngobrol nyambung aja, chatting nyambung aja. Kemudian aku masih ingat 2 minggu kemudian dia tiba-tiba ngilang, Pak. Nomorku diblok. Nah, aku kan tanya itu, apa salahku? Sampai aku bingung, apa sih salahku? Aku salah apa? Aku mikir lah gitu. Tapi ya udahlah, akhirnya gitu, Pak.
1: Tapi enggak tahu.
0: Enggak tahu. Sampai sekarang enggak tahu. Dulu itu Facebookku sempat diblok sama dia. Nomor WhatsApp, bukan WhatsApp dulu, masih LINE, BBM diblok.
1: Toksik kali.
0: Toksik apaan, Pak? Tiba-tiba ya, yang aku shock ketika udah ya wis lah, lu mau pergi ya udahlah. Kayak aku dulu kan kayak gitu kan. Akhirnya
1: tiba-tiba. Sekarang enggak?
0: Kayaknya masih gitu. Nah, kayak gitu akhirnya. Tapi yang bikin kaget kemarin tuh tiba-tiba dia nge-lag fotoku. Itu foto lama banget loh di-lag.
1: Kapan
0: nge-lagnya? Mungkin kepencet deh. Sekitar 1 tahun lalu lah.
1: Kepencet tuh masih bisa di-unlag tau. Tapi notifnya masuk
0: ya? Masuk notifnya, Pak.
1: Oh.
0: Aku kan bingung ya. Tiba-tiba ada notis dari dia. Aku kan gak follow dia. IG-nya dia di-lock. Aku juga gak punya keinginan untuk follow.
1: Oke.
0: Dia juga gak follow aku. Lah tiba-tiba foto itu foto lama loh. Foto yang kita gathering kalau gak salah.
1: Gak mungkin lewat beranda dong.
0: Gak mungkin dong lewat beranda
1: gak
0: dong.
1: Mungkin.
0: Pasti buka profil.
1: Nah, dia follow lo gak?
0: Enggak.
1: Oh enggak. Ya buka profil kalau enggak follow. Dong.
0: Kemudian itu yang di like foto kita gathering tak, Pak. Foto 2018.
1: Oh, ada like-nya ada siapa jadi dalam foto tuh?
0: Yang kita bareng-bareng di depan villa yang di jalan tuh.
1: Siapa aja? Lo.
0: Banyak, Pak, kan lo.
1: Ya oh, nah. Itu nge-like aku sih Fit kayaknya, Fit.
0: Oh. Tapi kok gak ke IG lu?
1: Gak ketemu kayaknya. Oh, ya.
0: Itu kasus aku pernah di ghosting. Tapi sampai sekarang pun juga gak ada kata putus dari kita berdua, cu.
1: Oh. Kalau di ghosting tuh yang tiba-tiba ngilang. Tapi kalau kita suka, kita suka nih, terus gak sampai jadian, dan dia itu beda dengan kategori ghosting. Kalau itu beda gak?
0: Ya anggapannya sama lah.
1: Karena kalau kita apa namanya, tidak menyatakan kedekatan, tidak ngasih sinyal, ngasih sih tapi tidak menyatakan sebuah kedekatan gitu, terus kalau dia tiba-tiba ngilang, menurutku nggak bisa dikatakan ghosting, Fit.
0: Menurut lu?
1: Karena dia ngilang bukan karena menghindari kita, dia merasa dideketin aja enggak gitu loh.
0: Oh, itu beda ya, beda konsep maksudnya. Kalau yang di aku ini, itu yang pengalamanku itu bisa dianggap ghosting. Karena sebenarnya udah ada tanda-tanda. Ya lu tau lah, gua pernah cerita ke lu, gua kan 2 tahun terakhir ini lah deket sama 2 cewek. Kemudian ketika udah deket banget, terus tiba-tiba sama ada satu hal yang ngerasa kayak enggak deh, tiba-tiba ngilang gitu. Okay. Tapi enggak sampai
1: yang ngilang,
0: tapi enggak sampai ngeblokir WA, ngeblokir IG atau enggak. Jadi cuma ngilangin.
1: Berarti itu kan konteks, aja enggak ngechat. Konteksnya ngeghosting bukan konteks
0: bukan,
1: chat ya.
0: Bukan konteks chat, secara langsung.
1: Kalau secara langsung tuh aku hampir kayaknya enggak pernah fit kalau aku ya. Kalau aku enggak pernah. Tapi mungkin bego aja. Aku mau nyeritain sebuah pengalaman, Fit.
0: Apa tuh?
1: Kayaknya aku goblok aja sih. Kelas 5 SD.
0: Anjir, 5
1: boleh
0: SD.
1: Ya, boleh. Boleh,
0: boleh, gak? Boleh, boleh, boleh, boleh.
1: Ada aku kelas 5B. Ada murid baru kelas 5A. Wah, 5A. Cewek, Fit. Namanya Irma.
0: Oh, ini nih. Bukan.
1: Bukan dong.
0: Bukan, oh, bukan orang
1: dong.
0: Sini.
1: Bukan dong.
0: Oh, jadi itu berarti. Itu bukan Irma berarti namanya.
1: Belum pernah cerita kayaknya.
0: Belum.
1: Dia murid baru. Dia masuk ekstrakurikuler paduan suara. Sama kayak aku. Oke. Terus enggak tahu kenapa berselang aku sama sekali enggak pernah ngomong sama dia. Enggak pernah ngobrol, nyapa nggak pernah, nanya nama nggak pernah. Suatu ketika, waktu jam istirahat di depan kelas, di depan bukan kelas di luar di depan pintu kelas, lagi ngobrol sama banyak orang, banyak teman-teman di situ. Tiba-tiba dia ngasih sebuah kertas.
0: Waduh.
1: Yang tentu saja itu adalah
0: kata-kata cinta.
1: Karcisin. Parkir, bukan. Itu adalah surat.
0: Oh, kirain beneran karcis parkir.
1: Surat, loh, surat.
0: Waduh.
1: Terus, kan banyak orang tuh, cie, gitu kan. Waduh. Aku kantongin. Dengan sedikit rasa percaya diri dan bahagia. Oke. Pas kelas masuk, aku izin ke kamar mandi.
0: Bob.
1: Aku baca.
0: Buka surat nih.
1: Aku baca dong. Aku nggak ingat persis apa isinya. Intinya kalau nggak salah kurang lebih salam kenal gitu-gitulah.
0: Waduh.
1: Belum selesai aku baca.
0: Ya.
1: Belum selesai aku baca sama teman-teman gue, kon apa ya, jeru gitu loh. Kau ngapain baca surat yang tadi ya? Aku malu dong. Aku lipat lagi, aku kantongin, aku langsung masuk kelas. Gitu, teman-teman gue ngikut. Dah pelajaran masuk ke jam istirahat kedua. Itu aku lanjutin baca, selesai aku balas suratnya. Aku nulis, aku gak ingat persis apa isinya, pokoknya aku balas ke dia. Aku kasih suratnya. Dengan, lo pasti gak pernah punya pengalaman surat-suratan kan?
0: Pernah pak.
1: Oh pernah, oke. Pokoknya ini aku kasih dengan rasa yang sangat malu pokoknya.
0: Oh waduh.
1: Dia baca. Terus dia ngasih surat kedua. Di depan teman-temanku lagi. Ini bego emang cewek nih. Ini tolol emang.
0: Dia kan ingin menunjukkan.
1: Gak
0: gitu.
1: Tahu David. Pokoknya intinya aku gak ingat persis apa isinya. Waktu aku terima teman-teman cie gitu kan. Kayak aku ada rasa ini ngapain sih ini orang. Kayak kenapa harus banyak orang gitu loh maksudku.
0: Tapi gak sampai disaut teman-teman lu kan kemudian dibaca di depan gitu.
1: Aku kasih ke teman-temanku.
0: Goblok.
1: Baca. Orang kasih di depan teman-temanku, Fit.
0: Astaga. Kemudian terus
1: baca. Lu mungkin kenal enggak tahu lu kenal atau enggak. Anak gang 2 namanya Aang.
0: Tahu.
1: Itu anak paling rese satu sekolah.
0: Tahu
1: ya. Dia rese banget. Aku kasih ke dia. Baca gitu kan. Dibaca sama dia. Aku enggak ingat apa isinya, pokoknya sama dia tuh ditambahin gini. Iya Dodi, bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Jadi aku jujur sama kamu, aku memang hamil. Wow, apa sih itu? Sekitar itu kan? Itu. Jadi ada kata-kata itu. Wah, aku lihat wajah dia tuh merah kayak marah atau apa. Sejak itu udah nggak nyapa lagi sampai lulus.
0: Parah lu, parah.
1: Dia cakep loh sebenarnya.
0: Parah.
1: Tapi kelas 5 tuh aku nggak mikir cewek sama sekali.
0: Parah sih lu. Parah sih.
1: Kabarnya parah. Dia SMP 9.
0: Nggak kenal pak.
1: Aku nggak bilang lu kenal, cuma kan dari depan sama SMP 2 SMP lu.
0: Iya sih. Tapi yang aku kalau SMP 9 tuh ya yang sering ketemu itu ya
1: Avi. Dia cakep juga sih sebenarnya.
0: Iya. Terus kita ngomongin apa?
1: Tapi itu gak bisa disebut nge-ghosting.
0: Enggak dong, gak bisa, bisa.
1: Cuman bego lah.
0: Lah bego.
1: Cuman kalau misal dipikir, Pit, sebenarnya kalau aku ditanya waktu itu ya, mau gak pacaran sama Irma nih? Ya, sebenarnya mau. Sebenarnya. Lah
0: terus, kenapa lu?
1: Karena, tapi awalnya sebelum dikirimin itu surat, aku gak ada rasa suka sama sekali. Gak ada rasa, cakep juga nih. Enggak, ya emang cakep, tapi gak sampai kayak gitu. Sudah kirim surat, sebenarnya boleh juga. Cuman kak, kenapa sih malu tahu dikirimin surat di depan banyak orang tuh, bego nih cewek ini. Aku pikir karena dia bego ya udah gak usah pacaran sekalian.
0: Parah sih lu. Tapi itu zaman SD emang masih zaman surat-suratan sih.
1: Lu pernah?
0: Pernah.
1: Surat pegadaian kali?
0: Enggak pak, surat tilang. Kecil-kecil udah mokong bawa motor jalan raya. Ya, jadi dulu kan gua kan SD 3 ya, yang jauh sana lah.
1: Kelas 1-2 berarti SD 3 tuh. Bukan kelas 3 ya?
0: Iya. Oh, ini waktu kasusnya kelas 6. Nah, kemudian tuh kenal cewek anak SD 1, dia anak gang 2. Namanya Naili kalau enggak salah.
1: Lu namanya aja lupa lu, Fit.
0: Lupa, Pak.
1: Lu namanya aja lupa. Aku tadi masih inget lu. Namanya Irma.
0: Enggak salah, Naili apa Naili?
1: Paneli.
0: Naili. Jadi kita kan jauh nih. Nah, kemudian les lah aku dibajumain. Dulu kan aku les dibajumain situ karena
1: lesnya di sini atau di
0: sini,
1: di rumahnya?
0: Di rumahnya. Yang di apa? Garasi situ dulu.
1: Iya, Pak Jumain itu guru matematika ya, sobat inspiratif. Ya. Tinggalnya dia masih satu RW sama kita. Nah, terus
0: jadi di situ awalnya aku kenal dia gara-gara beda SD. Kemudian kan kita tuh surat-suratan tuh. Surat-suratan terus tiap hari. Tapi surat-suratannya waktu
1: di
0: itu
1: di les. Nah, di tempat les.
0: Tempat les.
1: Di rumahnya Pak Jumain.
0: Surat-suratan. Kemudian ketika itu aku dapat les gratis pilihan. Waktu di SD ini dipilih anak yang bisa les gratis di SD 1.
1: Di sekolahku.
0: Jadi satu gadang dipilih, beberapa orang dipilih untuk les di sana.
1: Dipilih karena
0: pintar.
1: Oke. Ya. Baiklah.
0: Sebenarnya agak sombong. Jadi dipilih di sana les.
1: Enggak, tapi lo dipilih untuk les gratis di sekolahku karena lu pintar. Ya pintar aku lah, Fit. Orang lesnya di sekolahku.
0: Mungkin karena sekolah lu gede, Pak. Kelasnya banyak.
1: Iya sih.
0: Tapi dulu cuma 3 kelas sih yang les di sana. Les di sana kan enggak bisa bareng lagi dong. Akhirnya ngirim surat-suratan lewat temanku. Temannya dia. Dia temannya dia itu anak SD 1 juga, rumahnya di gang 2 juga.
1: Ya titip dong.
0: Ya, kita titip dia. Terus kemudian waktu les aku ambil. Kayak gitu terus, Pak. Itu pengalaman yang seru sih menurutku dulu.
1: Berakhir karena enggak tahu, lupa pasti.
0: Berakhir karena enggak tahu, anjir, lupa. Tiba-tiba ya putus aja. Tahu-tahu dia nikah.
1: Kalau aku kan tadi ada endingnya, Fit. Seru lagi endingnya.
0: Enggak ada, udah putus-putus aja. Enggak tahu. Lupa.
1: Oke. Kalau surat nih aku juga pernah sih. SMP pun aku pernah loh kelas 3 surat-suratan aku.
0: Iya.
1: Sama cewek satu kelas. Kalau yang Irma tadi kan beda kelas. Cuma satu kelas, cuman kita tahu kita enggak saling suka, bukan enggak saling suka. Kita tahu kita tidak ada perasaan sampai ke pacaran kita berdua.
0: Wois.
1: Jadi kayak sebagai sahabat aja gitu.
0: Okay.
1: Jadi surat-suratannya ya standar lah. Tahu nggak standar surat-suratan?
0: Apa?
1: Minimal.
0: Standar apa?
1: Minimal. Mungkin generasi kita adalah generasi terakhir yang mengalami pengalaman
0: surat-suratan.
1: Mungkin ya. Karena XD zaman sekarang udah WhatsApp loh.
0: Iya lah.
1: Gila nggak tuh?
0: Sekarang udah zamannya pakai HP mereka.
1: Lumayan seru tuh surat-suratan.
0: Seru, Pak.
1: Cuman nggak sebanyak itu sih pengalaman denganku surat-suratan.
0: Aku cuma satu doang waktu SD ya.
1: Nah, itu berakhirnya lu nggak inget pastinya kenapa?
0: Nggak inget.
1: Atau dia nggak ngebales surat terakhir lo? Itu di ghosting juga tuh?
0: Wah, nggak sih. Kayaknya di ghosting juga deh. Tapi lupa aku karena apa. Pokoknya ya tiba-tiba putus aja sih. mungkin karena ya nggak pernah surat-suratan lagi mungkin ya, karena aku dulu fokus untuk mencari umbul.
1: Aduh. Umbul tuh nggak semua orang ngerti loh, Bet.
0: Apa ya,
1: nggak tahu bahasa, nggak tahu Indonesia, nggak tahu beneran nggak tahu.
0: Aduh, bingung nyebutnya. Kalau orang Jawa sih, orang sini sih bilangnya umbulan. Kemudian main gundu. Is karena sibuk itulah. Ya namanya
1: nanti. Mungkin lu surat terakhirmu bilang, maaf aku
0: mau jadi pro player umbulan.
1: Aduh anjing, kenapa udah ada e-sport umbulan? Aku mau fokus solo karir.
0: Waduh. Tapi ini bisa dikatakan ghosting apa enggak, gue enggak tahu ya. Minta pendapat lu deh. Gue pernah deket sama kakak nikat waktu di SMA. Kemudian kita udah deket, chattingan bareng. Gak usah disebut yang itu ya. Jangan itu buat ntar.
1: Anjing bangsa.
0: Jangan yang itu.
1: Ya stres.
0: Ya kita deket nih. Terus tiba-tiba terkena kasus lah.
1: Ya tahu.
0: Nah, terkena kasus kan?
1: Iya tahu, lu pas ospek kan?
0: Iya.
1: Ya tahu.
0: Kena kasus.
1: Itu yang kenalin Yui kan? Bener nggak? Dia yang kenalin Yui goodbye this pertama kali.
0: Iya.
1: Iya kan? Tahu gua tahu.
0: Ya itu. Aku disuruh nyanyi sama dia.
1: Enggak. Ntar dulu. Ceritanya ntar dulu ya.
0: Oke.
1: Kenapa lu waktu ospek udah bisa deket sama anak kelas 3 itu? Bagi strata.
0: Oh itu kelas 2.
1: Hah?
0: Dia kelas 2. Kakak tingkat pokoknya.
1: Oh,
0: kelas 2.
1: Oh bukan yang ospek itu berarti.
0: Ya anggap aja yang ospek itu dulu deh. Biar nyambung deh. Oke, yang ospek dulu.
1: Orangnya sama gak sih?
0: Beda.
1: Aku gak tahu lo deh. Lo ada dua cerita sama kakak tingkat, gak tahu gue.
0: Waduh, seriusan lu?
1: Aku tahu.
0: Ya, yang ini dulu.
1: Emang anjing bangsat.
0: Yang itu buat nanti deh, cerita nanti deh, episode selanjutnya deh.
1: Ya kan lu ospek, pernah ospek. Terus lu waktu ospek kelas 1 SMK kan kita lagi akrab-akrabnya.
0: Ya.
1: Terus lu cerita lagi deket sama kakak tingkat anak kelas 3 itu untuk strata seorang siswa sangat-sangat elegan sekali bahwa anak ospek bisa anak lagi mos masa orientasi siswa bisa deket sama anak kelas 3 tuh
0: apa ya. Jadi dulu kan lu pernah tahu gua suka sama seseorang di SMP yang gak kesampaian.
1: Aduh.
0: Nah sing sama Hajar tuh.
1: Hajar.
0: Nah Hajar.
1: Anak bakul nasi goreng.
0: Nah terus
1: anak bakul lagi. Anak penjual nasi goreng. Nah,
0: terus kemudian waktu
1: yang SMK, di Kanjuruan kan.
0: Nah itu kan itu kan beda orang. Itu kan lu.
1: Bukan. Ya terus?
0: Nggak, waktu SMK itu menggebu-gebu, Pak. Rasa ingin untuk mempunyai seorang pasangan. Tapi sebenarnya waktu masuk pertama kali pengenalan pertama ya di kelas, ospek di kelas tuh, biasa aja, Pak. Nggak ada rasa sama sekali. Tapi kan emang dia itu pembimbingku, dua orang. Nah,
1: terus. Anu lah, OSIS lah.
0: Nah, OSIS.
1: Pembimbing ya, lagi.
0: Ya, tapi kan pembimbing di kelas itu gitu.
1: Iya.
0: Sis dua orang itu kemudian waktu ke Purwodadi Kebun Raya. Nah dari situ aku udah ngincer yang satunya nih.
1: Sebut nama deh. Tadi yang pertama
0: Ika,
1: siapa?
0: Ika.
1: Yang pertama dulu.
0: Ika. Nah aku ngincernya yang Ika. Ini.
1: Ha.
0: Nah kemudian yang satunya namanya Opi.
1: Yang kedua.
0: Nah
1: namanya
0: Opi. Nah yang
1: Omis nggak?
0: Nggak ada sih. Nah yang si Opi ini aku nggak tahu Pak, dia itu tiba-tiba ya kayak ngajak ngobrol gitu, cuma aku nganggapnya kan ya udah sih
1: kelas 3 juga
0: sama.
1: Oke.
0: Ngobrol aja, ya udah temenin ngobrol aja, dan orangnya asik buat diajak ngobrol, cuma aku tetap ngincar yang satu ini. Nah kemudian
1: yang Ika
0: sempet chattingan sama dua orang ini. Tapi yang aku lebih prioritaskan si Ika ini.
1: Aha.
0: Nah akhirnya terus sama si Opi ini disuruh nyanyi lagu itu Yui.
1: Sama?
0: Si Opi.
1: Opi.
0: Si Opi.
1: Oke.
0: Okay. Suruh nyanyi lagu Yui. Karena dia tahu aku pernah gitaran sama nyanyi waktu di ospek.
1: Lagu?
0: Dulu Bondan dulu.
1: Cukup jauh ya. Terus.
0: Nah, makanya itu. Nah ini kan di situ belajar akhirnya ya udah nyanyi depan dia. Udah Untung gitu dia gak nyatakan perasaannya. Saya kan bingung kalau dia nyatakan.
1: Gak mungkin cewek dong. Terus?
0: Dan kita deket-deket
1: sama Opi nih.
0: Tapi karena aku gak ada rasa sama sekali, nganggep dia itu ya udah temen aja.
1: Oke, terus?
0: Iya, kemudian aku jadian sama si Ika.
1: Jadian?
0: Sama si Ika.
1: Wih, gokil.
0: Si Ikanya ngomong, Pak.
1: Ngomong apa?
0: Ngomong ke gua.
1: Ngomong apa?
0: Waktu sebelum jadian ya, maksudnya ketika aku habis nembak, dia bilang kayak gini, si Opi lo sebenarnya suka sama kamu. Aku kan bingung ya.
1: Ya terus?
0: Ya udah aku jawab, lah aku lo nganggap dia sebagai temen lah kayak gitu. Okay. Aku sukanya sama kamu.
1: Yaudah. Terus dianya bilang apa? Ikanya?
0: Ya, ya udah akhirnya mau. Untung mereka masih sahabatan ya. Mereka sahabatan loh, Pak.
1: Berarti kasus itu adalah
0: itu ghosting bukan? Yang ke Opinya ya. Buka kan deh.
1: Setelah jadian lu masih kontakan sama Opi enggak lo?
0: Masih sih. Tapi jarang banget karena kan ada hati yang harus dijaga.
1: Enggak berarti. Awalnya aku kira Opi ini korban ghostingan lo.
0: Enggak, aku ghosting kalau dia.
1: Menurutku enggak sih, enggak. Karena lo enggak ngilang gitu.
0: Cuma jarang ketemu aja, tapi kalau di chat sama dia aku masih balas gitu aja sih. Cuma enggak pernah ngechat dia lagi ya. Kalau di chat balas cuma
1: ya, ya udah, enggak gitu. Dong, enggak.
0: Enggak berarti. Ya?
1: Enggak. Sama Ikanya jadian. Mereka berdua masih berteman.
0: Masih berteman baik.
1: Putus sama Ika karena
0: saya childish. Saya terlalu seperti anak kecil. Anda tahu saya waktu SMA, Bapak.
1: Jadi lo putus sama Ikanya karena?
0: Karena gua terlalu kayak anak kecil.
1: Dan dia udah kelas 3.
0: Lo tahu kan dia kan ibaratnya dia momong, Pak. Jadi kayak momong anak kecil. Ngajarin lah.
1: Tapi putus ya, bukan di ghosting ya?
0: Enggak putus.
1: Enggak tiba-tiba.
0: Enggak, abis putus.
1: Secara detail apa putusnya? Kenapa?
0: Ya karena dia udah kesel sama gua, Pak.
1: Enggak, maksudnya ya bukan detail itu dong. Maksudnya apa sih, kasus apa gitu.
0: Sebenarnya kasusnya itu udah banyak. Contoh, ada masalah kecil aku gede-gedein. Yang sebenarnya masalah enggak penting.
1: Masalah pendek diperpanjang.
0: Ya, itu enak sih kadang. Apalagi dikocok.
1: Masalah kecil diperbesar.
0: Udah besar sih.
1: Ya kelas 3 sih emang ya, sudah bertumbuh dengan baik.
0: Ya masalah kayak gitulah, dan itu numpuk akhirnya dia udah gak kuat mungkin.
1: Ya tapi kalau diputus kategorinya udah bukan ghosting tapi.
0: Ya tapi ketika udah putus ya lost contact, udah hilang, bodo amat gitulah.
1: Oke. Okay. Ya itu banyak sih. Aku juga ada yang putus dan hilang, ada. Yang gak hilang juga. Lebih banyak yang gak hilang sih sebenarnya.
0: Lebih banyak yang gak hilang.
1: Kalau aku ya. Tapi yang hilang juga ada. Tapi kalau hilang setelah putus, udah bukan ghosting. Kita sudah menyetujui itu ya. Bakalan hilang juga.
0: Pernah juga nih ada kasus nge-ghosting lagi nih. Waktu SMA lagi. Buat yang punya SMA apa?
1: Levi.
0: Enggak, itu bukan. Karena itu kan jadian.
1: Udah tahu, aku pengen nyebut aja.
0: Bangsat. Lo itu ntar cerita lain tuh. Episode lain tuh. Jadi gue deket sama seseorang namanya Intan.
1: Ada lagi nih. Aduh, aku baru tahu nih Intan nih. Intan deket Gresik dia. Bukan Gresik.
0: Hei.
1: Bukan.
0: Hei.
1: Jember.
0: Dia deket sama Intan. Nah, dia ini waktu kelas 2 ya. Deket-deket, udah deket banget. Tiba-tiba ada lagi satu hal yang bikin saya tidak nyaman. Akhirnya saya pergi.
1: Nggak, selalu ada satu hal tuh yang lu nggak pernah jelasin itu apa sebenarnya, Fit?
0: Nggak tahu, Pak. Apa ya?
1: Berarti satu halnya tuh bukan dari orang.
0: Dari gua emang. Emang dari gua.
1: Emang tolol sih. Nah,
0: aku kan bilang ke lu kan aku sadar. Emang kayak aku segoblok deh kayak gitu. Aku yang salah ya, Pak.
1: Yang ngilang lu berarti?
0: Iya, aku yang ngilang.
1: Terus dia nyari nggak?
0: Nggak.
1: Karena aku ada kasus kayaknya ya yang anggap aja mengghosting dengan sengaja. Cuman karena yang aku ghosting ini sepertinya pantang menyerah, ya aku ngilang pun gak bisa. Ya akhirnya ya gak ngilang sampai sekarang. Ya berteman aja sampai sekarang.
0: Dan gue dulu waktu SMA itu sebelum jadian sama Indah ya, pernah dijulukin playboy sama orang-orang.
1: Sebelum jadian sama Indah.
0: dijulukin playboy.
1: Jadi aku waktu bingung, Indah jadian, dia akan dicap jadian sama playboy.
0: Ya enggak apa-apa sih. Karena kan dalam kita kan jadiannya lama juga. Itu yang memutus apa? Julukan itulah.
1: Waduh. Emang sebabnya apa?
0: Kurang tahu, Pak ya. Mungkin karena gua dulu sering deketin cewek kemudian gua tinggal.
1: Berarti emang sering loh.
0: Tapi yang sama Intan ini kan pernah ngobrol secara langsung, maksudnya deketnya ngobrol dan sama chatting.
1: Pernah kesurupan enggak?
0: Hey.
1: Aduh,
0: kan beda orang.
1: Bercandanya enggak relate. Relate ke beberapa orang doang ya.
0: Hey.
1: Yang relate siapa nih kira-kira ya?
0: Mas Kira.
1: Pesek, enggak tahu Kira enggak tahu.
0: Oh, enggak gitu, enggak tahu ya. Pesek. Pesek doang anjing.
1: Enggak dong.
0: Siapa aja? Itu kerupuk.
1: Vera. Terus Sivin.
0: Oh,
1: Indah. Jadi Indah enggak ada, Ding. Indah enggak ada.
0: Ikut siapa sih? Ersa.
1: Ersa enggak ada dong.
0: Enggak ada.
1: Yani.
0: Iya, Yani.
1: Ya, kita nyebutin orang yang orang-orang enggak tahu juga.
0: Ini siapa gitu. Ini dulu gue itu seringnya ngeghostingnya lewat chat sih. Jadi abis deket chat ngilang. Nah, aku baru tahu kalau aku dijulukin playboy itu karena saking aku nggak pekanya. Ketika teman kita Bagus mau aku kenalin ke salah satu cewek.
1: Bagus.
0: Nah, kemudian si cewek ini kan karena deket sama aku, maksudnya teman udah akrab banget.
1: Sebutin namanya susah, Pit.
0: Si Anissa namanya. Nah, okay. Kita ini udah deket banget. Maksudnya deketnya sebagai temen ya.
1: Terus lo kenalin Bagus.
0: Nah, karena sama-sama jomblo, aku kenalin lah. Kemudian si Anissa bilang ke aku, "Hey Fit, ikan arek-arek kok ngomong gini ya? Kok bilang gini ya? Anak-anak kok bilang gini ya? Kamu beneran teman kosnya maksudnya? Kamu beneran mau kenalan sama temennya David? David kan playboy." Anjing, aku kan bingung ya. Hah? Playboy dari mana?
1: Tapi iya, dan itu statement yang tidak masuk akal. Itu dua hal yang berbeda. Kamu mau sama temennya David. Nah, David kan playboy. Itu kan dua hal yang berbeda
0: emang. Makanya, karena subjeknya aja udah beda loh. Masa iya kalau gua playboy lu dicap playboy juga? Enggak dong.
1: Ya makanya.
0: Enggak dong, harusnya dong.
1: Itu dua hal yang berbeda. Itu tolol sekali yang ngasih statement seperti itu. Terus akhirnya gimana?
0: Ya akhirnya enggak jadian dong mereka.
1: Oh.
0: Akhirnya ya lost contact lah.
1: Sama lo nya?
0: Sama lo masih baik lah, kalau sama dia masih temenan baik, Pak. Gua mah dulu kan enggak peduli kata orang. Lu sampai pernah sih? Ada kasus gua dideketin kakak tingkat juga.
1: Terus.
0: Ternyata dibuat bahan taruhan gua, Cuk. Untung gua enggak respon.
1: Tapi dia tidak berhasil dong berarti.
0: Enggak berhasil dong. Tapi itu nanti untuk info cerita lebih lengkapnya kita bahas di lain aja.
1: Omong-omong soal taruhan, aku juga pernah, tapi aku enggak mau cerita di episode ini juga.
0: Iya.
1: Tapi aku menang.
0: Lu menang.
1: Menang dong.
0: Tapi gua menang tuh juga, berarti kan gua yang menang dong.
1: Oh, lu kan korban taruhan.
0: Korbannya anjing. Ya. Aku objeknya ya. Gua ngebeat. Lu subjeknya kan berarti.
1: Gua ngebeat malah.
0: Lu ngebeat. Ayo antar itu cerita selanjutnya ya. Episode selanjutnya.
1: Enggak tahu tuh aku mampu menceritakannya atau tidak. Kalau ya udahlah.
0: Ya mungkin waktu SMA kita masih sering ya, namanya anak baru gede ya, mungkin masih mencari jati diri, ingin mencari cinta sejati yang padahal enggak ada. Bukan, belum ada. Terus waktu kuliah sih kalau di ghosting enggak pernah. Di ghosting yaitu satu kali, ngeghosting dua kali karena waktu kuliah gua pacaran cuma sekali doang.
1: Sama
0: yang gua di ghosting tuh sama si Johanna namanya.
1: Enggak tahu, Fit. Itu enggak tahu. Lu tuh zaman ya? Kuliah, Fit. Kita tuh enggak pernah main, Fit.
0: Oh iya sih. Oh, iya sih. Lu kan kerja di Surabaya juga ya dulu ya?
1: Iya.
0: Yeah. Beda kampus.
1: Iya. Yeah.
0: Jarang nongkrong.
1: Nongkrong kita yang enggak nongkrong kita.
0: Ya kita kan nongkrong ya waktu
1: kuliah. Enggak nongkrong.
0: Oh.
1: Kita lagi jauh-jauhnya. Aku nongkrong sama kenalan-kenalan anak IRC sama PC. Gitu-gitu.
0: Oh iya sih, itu waktu aku udah nongkrong lagi sama lu sama PC itu udah satu selesai. Tahun setelah kejadian itu, Pak.
1: Itu gak tahu tuh. Itu baru tahu aku. Ada namanya Johanna dalam hidup.
0: Lu baru tahu?
1: Johanna.
0: Nah itu, ya itu yang gua di ghosting tuh 2 minggu doang tuh.
1: Jadi pacaran terus gak ada kata putus, dia ngilang.
0: Ngilang.
1: Tapi terus, dia anak kampus.
0: Anak kampus.
1: Ketemu.
0: Ketemu.
1: Itu aneh sih. Jadi ngilang dengan menghilang ke orang yang tiap hari ketemu tuh aneh.
0: Lebih menurut. Dia lebih menghindarin gue. Aku sih bodo amat. Abis kasus itu setelah mikir satu minggu lah. Mikir apa sih yang salah? Masa masih salah aja. Akhirnya ya udah bodo amat gitu.
1: Iya iya.
0: Tapi yang rese itu temen-temenku pak. Lo tahu kan mulut si Vian, si Jendul.
1: Iya iya.
0: Waktu ada Joanna lewat gitu sekeputan. Joe.
1: Cantik tapi.
0: Cantik sih. Jo ini David.
1: Satu angkatan.
0: Satu angkatan.
1: Siapa yang nembak?
0: Gua.
1: Iya iya sih. Harusnya memang seperti itu. Kenapa gua nanya?
0: PDKT-nya Jo juga cuma sebentar pak itu pak. Seminggu mungkin.
1: Ya, sesuatu yang dicapai dengan cepat akan hilang dengan cepat sih Fit sebenarnya.
0: Iya, mungkin ya.
1: Makanya aku sampai sekarang tidak pernah mencantakan, ya udah lah skip.
0: Tapi abis tadi itu gue males banget buat pacarnya. Mungkin itu yang bikin gue nge-ghosting dua orang.
1: Lu tuh udah malesan pacaran tuh sejak putus sama Indah Fit sebenarnya.
0: Iya sih.
1: Jadi itu sangat-sangat menyakiti hatimu.
0: Ya karena itu gue mikir banget waktu habis putus tuh pak. Ya kan, goblok aja udah goblok ya. Segoblok-gobloknya gue ya waktu itu lah. Tapi iya move on-nya aja 5 tahun.
1: Iya sih
0: 5 tahun. Tapi sekarang udah ya alhamdulillah lah. Sekarang gak begitu mikirin pacar.
1: Segoblok-gobloknya kita dulu tuh. Segoblok-gobloknya ya, kalau kita menyadari bahwa itu kita salah akan menjadi sesuatu yang baik di masa sekarang. Kalau kita mengakui kayaknya yang gua lakuin itu salah deh.
0: Salah
1: kayaknya.
0: Sih. Hmm.
1: Nah, itu bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat di masa sekarang. Ya. Beda kalau kita menyalahkan orang lain ya.
0: Ya.
1: Kalau di ada suatu
0: kita denial akan denial. Keadaan diri kita.
1: Tidak menyadari apa kesalahan kita. Itu beda akan lain cerita untuk di masa sekarang.
0: Betul.
1: Kita nggak dapat pelajaran apa-apa.
0: Ya. Yeah. Jadi lebih baik kita itu introspeksi diri kita terlebih dahulu. Kita itu yang salah di mananya. Jangan menyalahkan dianya dulu. Yang dapat gua ambil. Ya contohnya pelajaran yang gua ambil ketika gua di ghosting. Gua yang pelajaran yang bisa gua ambil apa sih yang salah dari gua?
1: Oh iya sih.
0: Nah ternyata kita berdua nggak ada yang salah. Cuma dia berpikir ke depannya pak. Kalau kita beda agama kan kalau ke jenjang yang lebih serius akan lebih susah. Dia mungkin gak mau terlanjur sayang terlalu dalam itu. Jadinya kan nanti repot. Jadi dia memilih mengakhiri hubungan dengan cara dia menghilang.
1: Dan soal beda agama tuh harusnya kalau kita mungkin mengalaminya di masa sekarang ya, kita udah tahu ke belakangnya bakalan susah tuh.
0: Yep.
1: Jadi jalan menurutku ya, jalan terbaik adalah diakhiri dari awal.
0: Yep.
1: Menurutku ya, ya. Kalau dulu mungkin waktu mungkin SMA atau SMP ya kita ada pikiran ya jalani dulu aja lah.
0: Aku gitu. Mikirnya dulu juga gitu, jalani dulu aja. Dulu sempat aku nyalain dia. Kemudian akhirnya berpikir lagi, terus baru ya akhir-akhir inilah kalau merenung gitu. Oh, gua dulu pernah kayak gini ya. Yang salah di mana ya? Kayak gitu, pak. Ternyata setelah di logika, dirasionalkan, oh ternyata emang kalau dilanjutin nanti endingnya bakal kayak gini nih. Jadi mending diakhiri aja.
1: Iya, itu sih sesuatu yang apalagi dia taat ya.
0: Iya.
1: Ya. Itu sudah sesuatu yang ada bakalan riuh lah.
0: Riuh
1: jadi,
0: banget.
1: Jadi ya kita menurutku untuk saat ini ya, menurutku diakhiri dari awal adalah jalan yang terbaik.
0: Yep.
1: Sih sebenarnya. Karena ya itu tadi. Coba lu ngutip David satu yang inspiratif. Jangan dari Vera.
0: Lu dulu deh.
1: Enggak ada.
0: Lu kok enggak ada sih anjing.
1: Nah, mending lu kasih quote David. Entah ngutip dari siapa boleh tentang obrolan kita hari ini, boleh.
0: Kadang yang terindah tak diciptakan untuk dimiliki. Cukup dipandangi dari jauh, lalu disyukuri bahwa ia ada di sana untuk dikagumi dalam diam.
1: Waduh, dari?
0: Firsa Besari.
1: Okay. Kita akan mulai ngasih quote-quote seperti itu di ending ya.
0: Ya, di ending potensi ya. Mulai episode ini.
1: Oh iya ya.
0: Mulai episode ini.
1: Kemarin enggak ada ya?
0: Enggak ada kan. Oh ada. Yang kemarin ada yang lu bikin cerita tentang motivasi yang waktu sama Delia tuh.
1: Oh. Iya.
0: Jadi
1: ya karena kita kan akan terus memberikan inspirasi untuk sobat inspiratif. Nah, dan ini potensi.
0: Potensi.
1: Cerita masa lalu yang menjadi sebuah potensi di masa potensi. Kini.
0: Nah, oh, betul tuh. Masuk.
1: Kalau quote emang benar fit. Soalnya studio tempat kita siaran sekarang dulunya temboknya penuh dengan quote-quote
0: kita.
1: Banyak orang. Bahkan dari Palembang pun ada banyak orang. Jadi.
0: Pastinya lu ada dong quote yang ada di tembok dulu. Yang berapa ya? Bersinkronisasi.
1: Berapa sih?
0: Apa sih? Berapa sih?
1: Relate.
0: Yang relate dengan sama tema kita hari ini.
1: Ada.
0: Apa tuh?
1: Maunya ini gua simpen sih anjing, kenapa?
0: Oh, lu simpen. Udah. Mau lu simpen?
1: Iya sih.
0: Oh iya, disimpen deh.
1: Disimpen ya?
0: Simpen aja. Deh.
1: Itu dari quote-nya kita ngambil bisa bersari aja.
0: Oh, bisa bersari.
1: Ya udah bagus.
0: Oke, okay.
1: Ya udah dong berarti.
0: Oke. Okay. Udah berarti.
1: Ya udah kan udah lu baca bangsat.
0: Iya, dis. Udah.
1: Ya.
0: Udah. Sekian potensi malam hari ini.
1: Udah sekian. Oh iya benar, udah sejam.
0: Mohon maaf bila ada salah-salah kata, meskipun saya tidak salah.
1: Berat sekali.
0: Saya RJ Dev undur diri.
1: Dan saya RJ Dev undur diri.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Potensi
1: podcast tentang situasi.

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tak Batas.

Halloween Spirit, saya TKLB dan Anda masih mendengarkan Inspire You. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan enggak kuota yang enggak terlalu banyak makan kuota kalian. Terus ya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau dengar lagu yang asik, cecun aja di Inspire Radio. Dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu manca, lagu-lagu domestik, dan juga lagu indie mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya cecun aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC, Winamp, dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru. Inspirasi baru. Jadi hobi dan Anda mendengarkan Inspire Radio. Inspirasi tanpa batas.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
2: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
8: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
4: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
8: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
4: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
8: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
8: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
8: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
8: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
4: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
4: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
8: Inspiradio.
0: Inspiradio.
7: Inspirasi tanpa
8: batas.
10: Hi sobat Inspiradio. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page Inspiradio. Follow our Instagram Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

0: Saya RJ Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andi.
4: Saya RJ ternyata yang bukan Kira.
5: Saya RJ Lian.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Sefan.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Sajan.
11: Saya RJ Cah.
12: Saya Rizky Hafidsyah.
13: Saya RJ Tata underscore underscore underscore underscore. Dengarkan kami
8: hanya di
7: Inspiradio.
8: Inspirasi tak

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

Halo Inspirasi, saya Tegalbi dan Anda masih mendengarkan Inspire You. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan enggak kuota yang enggak terlalu banyak makan kuota kalian. Terus saya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau denger lagu yang asik, cecun aja di Inspire Radio. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu manca, lagu-lagu domestik, dan juga lagu indie mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya, cecun aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Dan Robby dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
2: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
8: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
4: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
8: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
4: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
8: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
8: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
8: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
8: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
4: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
4: Radio?
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
8: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
8: batas.
10: Hi Sobat Inspirative. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

ruangan diskotik telah dibuka bagi para pengunjung yang telah memiliki karcis. Dipersilahkan.

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut! Salah.
1: Keliru, cuk.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir. Amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
1: Inspirasi tanpa batas.
12: Hi Sobat Inspirado. Don't forget to follow our Twitter at Inspirado. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.
13: I don't like my mind right now.

Halo Sobat Inspirate, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

request lagu-lagu kesukaan kamu. Mau kirim-kirim salam? Atau butuh tempat sharing? Dan bisa dapetin tips-tips oke. Gak usah khawatir, kalian bisa dapetin itu semua di sini. Iya, di sini radio streaming paling oke. Di mana lagi kalau bukan di Inspirasi.